Jadi kalau sampai mana dia aku sampai bayangan 91,2 langkis FM bagi penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi aja untuk semuanya. Apa kabar untuk hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan sarapan jangan sampai lupa ya. Minggu pagi waktunya mencas energi, menikmati waktu bersama keluarga. Olahraga ringan, jalan-jalan santai, tapi mungkin masih gulung-gulung selimut. Tapi jangan sampai kelewatan suasana pagi yang indah di sahabat ya. Bersama Vivi tentunya untuk hari ini di program Selamat Pagi Pasisi selama beberapa jam ke depan. Tentunya untuk kali ini menemani sahabat di tengah-tengah aktivitas-aktivitas yang sangat menarik yang bisa kita lakukan untuk pagi ini. Ya, menurut penelitian sahabat, suasana pagi hari ini bisa mempengaruhi mood sepanjang hari. Orang yang mulai pagi dengan musik favorit, sarapan cukup, dan pikiran yang positif itu cenderung lebih produktif ya, dan lebih bahagia ya. Jadi sebelum mulai aktivitas hari ini, coba mulai dengan 3 hal yang sederhana. Yang pertama, minum air putih dan dengarkan lagu favorit. Juga bisa mengucapkan satu hal yang disyukuri hari ini. Sederhana tapi efeknya luar biasa. Kita hadir menemani sahabat tentunya yang nanti boleh bergabung ya di 0811 1169 120.

0: 91,2 lagi saya FM, sama sepertinya Adit Setia menunggu nih Kak V. Sepertinya ya kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Pagi menjelang siang.
0: Iya, pagi menjelang siang Adit. Gimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Kabar Adit sehat, Kak V sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain ini?
1: Lagi tidur-tidur ganteng.
0: Aduh, bisa ya tidur-tidur ganteng? Siapa yang ngajarin seperti itu? Emang ada dalam kamus bahasa Indonesia?
1: Ada dong, bisa diciptakan sendiri.
0: Oh, bisa diciptakan sendiri dengan bahasa yang pas ya untuk pagi hari ini.
1: Gimana nih cuaca di mainan Kak?
0: Alhamdulillah kabarnya, cuacanya kabar baik ya, cuaca juga cerah.
1: Semalam kemana Kak Bispi hari malam minggu?
0: Oh, semalam kemana ya? Kita ada sesuatu hal yang perlu dikerjakan.
1: Ya, kemarin semalam Bang Kimbo menemani itu.
0: Iya, Bang Kimbo benar sekali. Kan waktu itu Kak V juga, hari Kamis itu sama Kak V. Jadi sekarang malam minggunya Bang Kimbo gitu.
1: Oh, itu gantian Kak?
0: Iya, gantian kita.
1: Gimana nih Kak, lalu lintas Kak?
0: Lalu lintas sih dari tempat Kak V ke sini ya, itu sih lancar-lancar aja.
1: Oh gitu.
0: Belum sempat muter-muter kota Painan tercinta nih Dit ya kan. Dari tempat Kak V ke radio aja nih. Kalau untuk situasi sih adem gitu ya, nyaman. Karena emang juga suasana libur Dit, sepi.
1: Ini udah kemarin libur, Kamis libur, Jumat Sabtu masuk, Senin Minggu libur, Senin libur lagi.
0: Namanya banyak libur sekarang gitu, makanya suasananya agak sepi.
1: Sepi ya. Gimana nih, udah sarapan pagi Kak?
0: Sudah dong.
1: Sudah dong, sama kita, udah sarapan. Pagi juga. Iya, boleh request.
0: Boleh Dit, apa request Adit nih?
1: Apa yang bagus lagunya ya?
0: Apa yang bagus sebenarnya?
1: Kalau untuk pengantar tidur sih enak lagu-lagu Arif Putra nih.
0: Pengantar tidur, aktivitas ya pagi-pagi jangan tidur lagi loh Dit.
1: Udah aktivitas tadi.
0: Lagi itu ya. Apa ada Arifnya nih banyak? Kalau Arif lagunya banyak nih.
1: Request lagu Arif Mencintai Tak Bersama.
0: Aduh, dalam banget sekarang ya request.
1: Dalam banget
0: Mencintai tapi tak bersama. Ya udah disyukuri aja udah mencintai gitu.
1: Ya tadi malam kan minta lagu itu juga bersama Bang Kimbo. Udah 10 lagunya diputarin tadi malam.
0: Wah, banyak ya requestan Adit tadi malam.
1: Enggak. Pendengarnya banyak tadi malam. Ramai.
0: Ya biasa malam Minggu juga ramai.
1: Ya, TikTok Bang Kibo tadi malam tuh.
0: Waduh. Iyalah, nanti lah kita live juga lah nih. Pakai TikToknya Radio Langkisau ya.
1: Iya. Bagus. Radio lagi saya membuat TikTok. Bikin aja Radio lagi saya FM 91,2 itu nama TikToknya.
0: Iya, nanti kita bikin ya. Sabar.
1: Tunggu pros.
0: Iya.
1: Boleh dua enggak lagu?
0: Boleh, satu lagi apa?
1: Satu lagi. Jadi apa bagus ya? Dari Love Chill Kak.
0: Judulnya?
1: Judulnya Seluruh Nafas Ini.
0: Seluruh Nafas Ini. Setidaknya ku pernah berjuang ya.
1: Iya Kak.
0: Iya, lagunya memang itu, setidaknya ku pernah berjuang gitu. Tapi ya enggak dihargai.
1: Dihargai ya Kak, bagi cowok ya Kak.
0: Ya itu dia nih masalah ini.
1: Boleh salam Kak?
0: Boleh Dit, buat siapa? Salamnya.
1: Mas, ini mau bangunin pagi Bang Rio Kibo nih di Salido.
0: Bangunin, yuk bangunin Bang Kibo. Mana nih Bang Kibo?
1: Bangun Bang Kibo, Bang Roma.
0: Iya.
1: Salam untuk Kak Vivi, Vio,
0: okay.
1: Adel. Kapan-kapan sekali Bang Kibo siaran siang di ajang ekspresi pendengar kita duet.
0: Iya, duet. Kapan Bang Kibo? Yuk Bang Kibo, ditunggu Bang Kibo. Gimana nih Bang Kibo nih? Enggak ada jawaban
1: Bang
0: nih.
1: Bang Kibo siaran dong siang-siang ekspresi pendengar.
0: Iya, kita duet pendengar. Lagu. Ada banyak duet nih. Ini pecinta lagu Bang Kibo nih.
1: Nah, ini pecinta Bang Roma Mangganas nih.
0: Oh iya, Bang Roma Mangganas, lupa lu.
1: Salam untuk Bang Roma, Kak Vivi, Vio, Adel, Bang Kibo, Teknai, NGP, Ayah Syafira, siapa lagi ya? Adel, Eci Daniel, Fazal, selamat pagi Fazal. Siapa lagi ya, bungkus aja deh Kak, semua sahabat orang Kisau Kak.
0: Dibungkus aja semuanya, salamnya Dit.
1: Ya, salamnya dibungkus aja Kak.
0: Iya, jangan orang yang dibungkus.
1: Oke Kak, Assalamualaikum Kak.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ya Adit ganteng yang ada di Padang ya, sudah bergabung. Oke deh sahabat, lanjut aja kita putar ini request Adit dengan Arif, Mencintai Tapi Tak Bersama. Tapi sebenarnya kayak ada yang mau gabung lagi nih. Halo, selamat pagi. Halo, halo, halo.
2: Halo, Langkisau, selamat pagi.
0: Iya, sehat kabarnya hari ini, Mas Jaya?
2: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah. Sekarang kan cuaca lagi cerah pula lagi di pagi hari ini, Kak.
0: Cuaca cerah, hati senang gitu ya kan, tetap bersyukur apa yang ada.
2: Iya, hati tenang, pikiran tenang, itu
0: kan. Alhamdulillah ya, disyukuri aja semuanya.
2: Iya, kita syukuri semua yang ada.
0: Akhirnya mau pagi ini apa nih kegiatan-kegiatan biasanya dilakukan?
2: Ya, seperti biasa Kak, kalau di pagi hari ini kita persiapkan umpan untuk mancing lah. Cari udang hidup.
0: Iya.
2: Ada yang mesan kepiting. Ya banyak lah itu kegiatan di pagi hari ini. Jam setelah subuh tuh udah beraktivitas juga.
0: Itu berapa itu biasanya harganya? Boleh gak di spill sedikit gitu kan?
2: Boleh. Emangnya kakak mau yang mana kepiting?
0: Boleh, kepiting terus berapa tuh harganya?
2: Ya tergantung itu kak beratnya. Kalau yang berat 2 on ke atas itu tuh kisarannya 50 sekilo Kak.
0: Gitu.
2: Ya, kalau yang setengah kilo ke atas atau yang 3 itu 90 ribuan sekilo Kak.
0: Jadi ada bervariasi gitu ya.
2: Bervariasi. Kalau yang 1 kilo lebih itu mencapai 250 satu ekor.
0: Wah. Itu yang paling besar ya.
2: Itu yang paling besar Kak. Itu lumayan kalau kita jangkalkan pakai tangan itu 2 jangkal lebih. Bayangkan itu besar ya.
0: Iya, mantap. Jadi
2: ya, besar.
0: Bisa juga nih yang mau order gitu kan, siapa tahu ke Demos Jaya di Kinci Salindu.
2: Iya.
0: Kita sekalian ya, juga promo.
2: Iya. Mana tahu ada aku nanti ya bagian radio Langkisau FM yang butuh kepiting ya, cari aja di Kedai Musjaya nanti di Kincir Salido.
0: Nah, itu udah ada apa ya? Udah ada sedikit spill harganya tadi berapa. Jadi siapa tahu yang mau daripada susah nyari-nyari.
2: Iya,
0: nyari.
2: Itu kan pasarannya Kak.
0: Pasarannya.
2: Kepiting
0: ya?
2: Yang dijual ada aja yang enggak ada, Kak. Kurang banyak yang butuh kepiting.
0: Cuman ya untuk dijual aja nggak ada. Biasanya itu bias hari-harinya berapa dapat itu biasanya?
2: Tergantung pasangnya Kak. Kadang-kadang ada 2 kilo semalam, kadang ada 1 kilo. Kalau sekarang 1 kilo lebih baru dapat.
0: Oh, enggak itu ya, enggak ditentukan juga. Biasanya ada yang 3 kilo, 4 kilo sehari enggak ada ya.
2: Oh.
0: Paling banyak itu berapa?
2: Untuk daerah kita di sini itu gak susah kan, sebenarnya ada muara kita ini penangkalan, jadi gak ada lumpurnya. Kalau kepiting kan sukanya di daerah lumpur.
0: Iya,
2: dan lumpur. Bakau.
0: Itu biasanya dari luar gak sih, atau memang dari tempat-tempat di pesisir selatan aja?
2: memang seluruh Indonesia ada tuh kak. Yang paling terbesar penghasil kepiting kalau dilihat di Kalimantan itu jutaan omsetnya tiap hari itu kak. Wah. Itu super semua kepitingnya.
0: Super ya.
2: Iya, itu kan nanti diekspor ke China, ke Thailand. Nah, itu dikemas baik-baik gitu. Kadang dikirim lewat pesawat.
0: Iya.
2: Ya,
0: semoga aja lah bisa nanti ke Demas Jaya seperti itu juga gitu kan.
2: Iya, mana tahu nanti ada yang butuh kepiting ya. Kalau kita mampir di restoran-restoran kepiting itu lumayan bersih tuh kak. Kemahalan itu, makanya kita beli biar kita puas.
0: Siap, terima kasih ini infonya Mas Jaya.
2: Iya, udah banyak diterima cerita sama-sama pembeli itu. Kalau kita nginap di restoran kita beli, wah kemahalan. Kalau beli di Mas Jaya ini lumayan kita dapat sekeluarga aja bisa makan.
0: Iya, gitu. Kita juga bisa ya buatnya di rumah gitu kan dengan cita rasa sendiri. Waduh, mantap. Sip. Mau diputarkan apa nih requestnya pagi ini Mas Jaya?
2: Di pagi ini lagunya gimana kak? Aliran pop kak?
0: Pop boleh, slow rock boleh.
2: Oh gitu. Darinya Titu, Lelaki Cadangan ada kak?
0: Wah, Lelaki Cadangan. Jangan mau.
2: Iya. Ya begitulah kak.
0: Ya ampun.
2: Kita sindir aja lewat lagu kan dia ngerti.
0: Bisa-bisanya ya, makin lagu juga. Oke lah nanti kita putarin.
2: Iya, semalam kan abis nonton bareng di Taman Spora, bukan main ramainya kak.
0: Wah, ramai tadi malamnya.
2: Ramai, abis dengarkan Bang Rio Kipo, kita kan minta lagu dua langsung ke painan. Tinjau situasi Taman Spora, woy, bukan main ramainya kak.
0: Ramai sekali, ada.
2: Iya.
0: Terus, mantap, gak apa-apa itu.
2: Iya, yang satu lagi cuaca mendukung, bulannya bagus, cuaca cerah.
0: Hati pun cerah.
2: Hati juga cerah. Hati. Habis dengerin Bang Yoki Bo semalam siaran.
0: Okay.
2: Salam kak.
0: Boleh buat siapa?
2: Salamnya buat kakak yang ada di studio Langkisa WM. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Dan juga buat pendengar Langkisau di pagi hari ini, semoga sehat selalu. Selamat sekali buat Mama Puja, Pak Jamber, Putri Lubek, Bang Faisal, NGP, Ayah Safira, Bang Roma Mengganas. Pokok dibungkus aja semuanya kak, bagi yang mendengar yang selalu setia di Radio Langkisau FM kak.
0: Okay, makasih ya.
2: Terima kasih, sama-sama kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat ya Mas Jaya ya, yang ada di Kince Salido. Jadi udah open order juga. Kalau seandainya nih yang mau boleh nanti ya bergabung bersama kita, mau order apa aja itu. Oke deh sahabat, untuk kali ini kita hadir kembali dengan requestan Adit dulu. Di apa Arif ya, Mencintai Tapi Tak Bersama.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

perbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke Puskesmas, berobatnya gratis!

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Payung 91,2 Lengkisah FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan untuk sahabat di program Varia Lengkisah hari ini, yang menghadirkan informasi terkini, aktual dan terpercaya ke ruang dengar sahabat. Edisi Minggu 31 Mei 2020. Kita mulai informasi yang pertama, Sumatera Barat siapkan sukseskan peringatan satu abad jam gadang. Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat Mahdian Syarullah menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung penuh peringatan 100 tahun jam gadang sebagai momentum memperkuat identitas budaya Minangkabau sekaligus mendorong promosi pariwisata daerah ke tingkat nasional dan internasional. Hal ini disampaikan Gubernur saat menghadiri rapat persiapan peringatan satu abad jam gadang bersama pemerintah Kota Bukit Tinggi di ruang rapat utama kantor wali kota Bukit Tinggi. Jam gadang bukan sekedar ikon kota Bukit Tinggi, melainkan simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumatera Barat yang memiliki nilai penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Peringatan satu abad jam gadang perlu dikemas secara bermakna melalui berbagai kegiatan edukatif, kultural, serta berskala nasional dan internasional agar mampu memperkuat cita budaya Minangkabau di mata dunia. Momentum tersebut juga mempresentasikan perjalanan panjang transformasi hubungan Indonesia dan Belanda dari masa kolonial menuju hubungan persahabatan dan kemitraan yang lebih baik. Jam gadang sendiri diketahui merupakan menara jam yang dihadiahkan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1926. Selain memiliki nilai sejarah, Maldi juga menilai peringatan ini juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor pariwisata di Kota Bukit Tinggi. Maldi juga mengajak seluruh unsur pemerintah, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk ikut bersama-sama berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini. Sementara itu, Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Martias juga menyampaikan rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang akan berlangsung pada 3 hingga 21 Juni 2026 di Kota Bukit Tinggi. Berbagai agenda telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan tersebut, di antaranya Seminar Internasional Minangkabau Literasi Festival 2026, Jam Gadang Cultural Night, Bukit Tinggi SP Film Festival, Jam Gadang Fun Run, hingga Festival Kuliner Tradisional. Pemerintah Kota Bukit Tinggi berharap kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak agar peringatan satu abad jam gadang dapat berjalan sukses serta menjadi momentum penguatan citra pariwisata dan budaya Sumatera Barat.

Informasi berikutnya, sahabat Pemprov Sumatera Barat siapkan langkah penguatan sentra cengkeh, bangun irigasi jalan usaha tani. Gubernur Sumatera Barat Baldian Syuruan menegaskan bahwa komoditas cengkeh masih menjadi salah satu sektor perkebunan unggulan yang memiliki prospek besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri menyiapkan sejumlah langkah penguatan kawasan sentra cengkeh, mulai dari pembangunan sistem pengairan hingga jalan usaha tani. Baldi juga menghadiri panen cengkeh di kawasan perkebunan seluas sekitar 400 hektar di Bukit Batu Agung, Jorong Subarang Negari, Paninggaan, Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solo. Peningkatan produktivitas harus diikuti dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Salah satu kebutuhan utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah ketersediaan air bagi tanaman cengkeh. Selain pengairan, Baldi juga memastikan dukungan pembangunan jalan usaha tani untuk memperlancar aktivitas masyarakat di kawasan perkebunan. Akses yang baik akan memudahkan proses produksi hingga distribusi hasil panen. Sementara itu, Bupati Solo John Firman Pandi mengapresiasi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap pengembangan perkebunan cengkeh dan percepatan penanganan pasca bencana di daerahnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat, Afni Wirman, juga menyatakan Kabupaten Solo menjadi salah satu sentra utama produksi cengkeh di Sumatera Barat.

Semua 1,2 Langkis FM, sahabat, kita masih di program Karya Langkis. Informasi berikutnya kita hadirkan di Badan Pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatera Barat dikebut dan Mas Raya jadi fokus. Sejumlah pembangunan sekolah rakyat kini sedang dikebut dan di berbagai wilayah di Indonesia. Di Provinsi Sumatera Barat sendiri, salah satu proyek yang paling dikejar penyelesaiannya berada di Kabupaten Dabas Raya. Sementara itu, di Kabupaten Tanah Datar, pembangunan masih berada pada tahap perencanaan dan diproyeksikan menjadi salah satu sekolah rakyat terbesar dengan daya tampung hingga 3.000 siswa. Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan bahwa pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di berbagai daerah terus berlangsung dan ditargetkan selesai sesuai jadwal, sehingga dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Pemerintah memastikan proyek ini tidak akan terbengkalai mengingat sekolah rakyat merupakan bagian dari program strategis nasional dalam pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Menteri PU Dodi Anggodo turun langsung ke sejumlah lokasi pembangunan untuk mengecek progres sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala teknis di lapangan. Dan disebutkan sahabat bahwa karakter pembangunan sekolah rakyat cukup kompleks karena dikerjakan secara serentak di banyak daerah dengan kondisi yang berbeda-beda sehingga penanganannya tidak bisa disamakan. Saat ini terdapat 93 lokasi pembangunan sekolah rakyat tahap 2 yang tengah dikerjakan di seluruh Indonesia dengan target penyelesaian pada 20 Juni 2026 hingga pertengahan Mei 2026. Progres fisik rata-rata telah mencapai sekitar 59%. Di mana setiap kawasan sekolah rakyat dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektar yang disediakan pemerintah daerah, lengkap dengan fasilitas modern seperti ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium, perpustakaan, pusat perbelanjaan digital, serta asrama bagi siswa dan guru.

Informasi berikutnya, sahabat pesisir selatan raih opini WTP ke-13 berturut-turut dari BPK. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan di Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 yang diraih secara berturut-turut. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Saudara Minto Eka Putra, kepada Bupati Pesisir Selatan Rejoni dan Ketua DPRD Pesisir Selatan Damansyah di Aula Pertemuan BPK Perwakilan Sumatera Barat pada Jumat 29 Mei 2026. Selain Pesisir Selatan, 4 daerah lainnya menerima LHP secara bersamaan, yakni Kabupaten Agam, Kota Sawalunto, Kabupaten Damansraya, dan Kabupaten Pasaman. Saudara Minto Eko Putra menjelaskan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan selama 60 hari sesuai standar pemeriksaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Sementara itu, Ketua DPRD Pesisir Selatan Damansyah yang mewakili seluruh pimpinan DPRD penerima LHP dalam penyampaian sambutan juga menyatakan opini dan rekomendasi BPK merupakan instrumen evaluasi yang penting bagi pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pengelola APBD dapat semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan Rejoni menyatakan pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Ia juga menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari komitmen seluruh pihak dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Penyerahan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah sekaligus memperkuat komitmen terhadap pengelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

0: Aduh ya Om, perut gua sakit nih Om.
1: Ya udah Bi, kita berobat aja. Ambilnya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pendirut?
2: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Ada masih tongkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, Allah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Ita mah. Tolong sebentar Mak Uwo sikut Ita mah. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak kegebanan Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai Mak Ita. Lai tahu Mak Ita.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Ita, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyo lah aku betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Kami, kisah teladan Nabi.
1: Assalamualaikum. Yuk, dukung Kami dengan menekan tombol subscribe.
2: Mutiara untuk anak berbakti.
3: Di suatu desa kecil, hiduplah seorang lelaki paruh baya. Dia memiliki tanah yang sangat luas. Tanah itu dibagi dua, untuk sawah dan ladang sayur.
4: Sudah saatnya menanam gandum. Aku membutuhkan banyak tenaga untuk membantu.
3: Namun, sayang sekali, dari empat anak lelaki yang dia miliki, hanya ada satu anak yang bersedia bekerja di ladang. Dia adalah Faiz, anak paling bungsu. Setiap pagi, ayah dan Faiz selalu sibuk mencangkul sawah. Mereka bekerja dengan semangat. Sesekali, mereka berhenti untuk meregangkan badan dan istirahat sejenak.
5: Semoga pekerjaan kita hari ini lancar ya, ya.
4: Amin.
3: Setelah beristirahat, mereka pun kembali sibuk. Begitulah, dimulai dari menyiapkan lahan, menanam, hingga merawat. Semuanya dilakukan oleh mereka berdua. Beberapa bulan kemudian, waktu panen pun tiba. Sang ayah mencoba meminta bantuan kepada ketiga anaknya yang lain.
4: Nak, bantu ayah memanen padi ya.
6: Hah, tidak mau. Aku malas.
7: Kan sudah ada si Faiz.
3: Sang ayah menghela nafas. Lagi-lagi, mereka bertiga tidak mau bekerja dan hanya bermalas-malasan saja di rumah. Beberapa waktu kemudian, panen pun selesai. Sang ayah membagi hasil penjualan kepada keempat anaknya.
6: Yuhu, aku dapat uang lagi.
3: Mereka menggunakan uang itu untuk foya-foya semata, seperti berjudi, membeli baju-baju mahal, dan lain sebagainya. Jika membutuhkan uang, mereka tak segan-segan meminta lagi kepada si ayah. Seperti sore itu, mereka bertiga meminta uang lagi kepada sang ayah. Jumlah uang yang diminta sangat banyak. Sang ayah pun terkejut mendengarnya.
4: Untuk apa, nak? Bukankah aku sudah memberi banyak kepada kalian?
6: Pokoknya, kami minta lagi.
3: Akhirnya, si ayah memberikan uang kepada mereka. Ia takut ketiga anak itu mengamuk jika permintaannya tidak dituruti. Berbeda dengan ketiga kakaknya, Faiz selalu menabung dan menggunakan uang itu untuk hal-hal yang penting saja. Misalnya saja, saat ini ia ingin membelikan hadiah untuk sang ayah.
5: Caping ayah sudah rusak. Aku akan membelikannya minggu depan. Bismillah, semoga uangnya cukup.
3: Baginya, melihat ayahnya tersenyum senang sudah lebih dari cukup. Suatu hari sang ayah jatuh sakit. Ia merasa sesak di dadanya dan mengalami kesulitan bernafas. Dalam kondisi seperti itu pun, hanya Faiz saja yang bersedia merawatnya.
5: Ayah, besok aku akan pergi ke kota sebelah. Aku dengar di sana ada obat untuk penyakit pernafasan ayah.
4: Hati-hati ya, nak. Semoga Allah selalu melindungimu.
3: Faiz benar-benar mencari obat pagi harinya. Dia pergi ke kota sebelah seorang diri. Satu persatu toko telah didatanginya. Namun, hingga matahari terbenam, Faiz belum juga menemukannya.
5: Masih ada satu tempat yang belum aku kunjungi. Semoga aku bisa mendapatkan obat itu.
3: Satu jam kemudian, Faiz bertemu dengan pemilik toko obat yang terakhir. Ia pun menanyakan ketersediaan obat untuk penyakit ayahnya.
4: Sayang sekali, aku juga kehabisan bahan obat itu. Tetapi, kau bisa mengukus buah pir dan air jahe untuk meredakan batuk ayahmu.
3: Faiz lantas mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang. Faiz dengan tekun memberikan kukusan pir dan air jahe kepada ayahnya. Namun, sakit yang diderita tidak kunjung sembuh. Semakin hari, kondisi ayahnya semakin parah. Hingga suatu hari, si ayah berkata,
4: "Terima kasih karena telah merawatku dengan baik, Nak."
3: Belum sempat Faiz menjawab, si ayah telah lebih dulu menghembuskan napas terakhirnya. Faiz pun menangis keras. Ia sedih karena kehilangan ayah yang dicintainya. Pemakaman telah selesai. Hingga pelayat terakhir pulang, Faiz masih bertahan di atas makam sang ayah.
5: "Ayah, bagaimana aku akan hidup setelah engkau pergi? Dengan siapa lagi aku berjuang?"
3: Dia terus termenung, mengenang masa-masa indah bersama ayahnya. Kini, tidak akan ada lagi teman untuk menggarap ladang mereka yang sangat luas itu. Malam harinya, keributan terjadi di rumah Faiz. Ketiga kakak Faiz saling berebut harta warisan. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya mereka bersepakat.
8: "Ladang sayur ini untukku, sebagai anak pertama. Sawah menjadi milikmu.
7: Dan seluruh emas serta rumah ini menjadi milikku.
8: Kandang domba dan sepetak ladang kecil di dekatnya menjadi milikmu. Jangan mengeluh, berterima kasihlah kepada kami."
5: "Bismillah, tanah itu sudah lebih dari cukup untukku."
3: Hari itu juga, Faiz keluar dari rumah yang selama ini ditempatinya dan pindah ke ladang miliknya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Faiz berhasil membangun sebuah rumah. Ladangnya subur dan domba-domba miliknya terlihat sehat. Yang paling penting adalah ia berhasil menikah dengan wanita yang sangat baik.
9: "Apakah ada yang bisa aku bantu, suamiku?"
4: "Kemarilah, bantu aku memerah susu ini."
3: Pada suatu malam, Faiz bermimpi bertemu dengan ayahnya di dekat ladang mereka dulu.
4: "Anakku, ambillah 100 dinar dari bawah pohon itu."
5: "Uang untukku ya?"
4: "Tentu saja, kau bisa memastikannya sendiri."
3: Belum sempat Faiz mengucapkan terima kasih, si ayah menghilang. Setelah itu, Faiz terbangun dari mimpinya. Faiz memimpikan hal yang sama selama 3 hari berturut-turut. Ia kemudian menceritakan mimpi itu kepada istrinya.
5: Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mencarinya sesuai perkataan ayah?"
9: "Ikuti saja kata hatimu. Dan jika engkau berhasil menemukannya, ambillah sesuai keperluan kita saja."
3: Keesokan harinya, Faiz pergi ke ladang milik ayahnya seorang diri. Ia miris melihat ladang yang dulunya subur kini menjadi tidak terurus.
5: "Ya Allah, padahal tempat ini dulunya sering menghasilkan sayur-sayuran yang bagus. Sebenarnya, bagaimana cara kakak merawatnya?"
3: Kenangan saat menyiram tanaman bersama ayah terlintas di pikirannya. Begitu pula dengan kenangan-kenangan yang lainnya. Faiz mengedarkan pandangan ke sekitar ladang. Lalu, ia menemukan pohon yang dimaksud oleh ayahnya dalam mimpi.
5: "Apa benar ayah menaruh banyak uang di bawah pohon itu? Kenapa aku ragu? Aku akan mengikuti perintah ayah saja."
3: Ia pun melangkah mantap ke arah pohon besar itu dan mulai menggali. Faiz terkejut ketika dia menemukan sebuah kotak harta di bawah pohon. Persis seperti yang dimaksud ayahnya dalam mimpi.
5: "Aku tidak menyangka ayah benar-benar menyimpan 100 dinar di sini. Terima kasih ya, tapi aku akan mengambil 1 dinar saja, karena ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhanku."
3: Sepulang dari ladang, Faiz mampir sebentar ke sebuah toko ikan di pasar.
5: "Aku akan membeli ikan besar ini, berapa harganya?"
10: "Cukup 5 dirham saja, anak muda."
3: Faiz memberikan 5 dirham sesuai yang diminta si pedagang.
10: Semoga hidupmu penuh berkah.
3: Faiz mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang. Hari telah berubah menjadi sore saat Faiz sampai di rumah. Ia segera menghampiri istrinya lalu menceritakan penemuannya.
5: Istriku, aku menemukan uang seperti perkataan ayah. Tapi aku hanya mengambil 1 dinar saja. Aku menggunakannya untuk membeli ikan ini.
9: Tidak apa, kita memang tidak membutuhkan banyak uang.
3: Sesaat kemudian, Faiz sibuk membersihkan sisik serta kotoran di perut ikan.
5: Apa ini?
4: Masya Allah.
9: Ada apa suamiku?
5: Aku menemukan mutiara di dalam perut ikan.
9: Masya Allah, mutiara itu besar dan indah sekali.
3: Hari berikutnya, Faiz dan istrinya membawa mutiara itu ke sebuah toko perhiasan.
4: Wah, mutiara ini sangat langka. Aku akan membelinya dengan harga tinggi.
5: Berapa harga yang kau berikan?
4: 100 dinar.
3: Masya Allah. Mereka senang sekali karena mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Hari yang luar biasa itu pun berlalu. Ketika Faiz terlelap dalam tidur, dia mimpi bertemu dengan ayahnya lagi. Kali ini, wajah ayahnya terlihat bahagia.
4: Mutiara yang kau dapatkan adalah ganti dari 99 dinar yang tidak kau ambil.
5: Jadi, mutiara itu juga dari ayah?
4: Benar. Aku memberikannya karena kau adalah anak yang berbakti.
3: Sebagai bentuk rasa syukur, Faiz dan istrinya membagikan sebagian harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan.
11: Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikanmu, nak.
5: Sama-sama, Nek.
3: Baktinya kepada sang ayah mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah.
12: Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
13: Badai akan segera datang.
12: Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah.
14: Penasaran dengan kisah akhirnya? Video ini bisa ditonton di Kabi loh. Kabi punya banyak video inspiratif tentang teladan Nabi, tokoh Islam, hingga fabel dalam Al-Quran.
15: Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Jadi kalau sengkelan aja aku saling bayangin 91.2 kisah FM lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat kita di Wisata Pesisir Selatan, dan hari ini tempatnya di Seminggu di tanggal 31 Mei 2026. Di akhir bulan Mei kita berada di saat ini sahabat. Kita akan hadir menemani sahabat tentunya selama berlangsung 1 jam ke depan. Kita akan menjelajah di tempat-tempat yang indah di Kabupaten Pesisir Selatan. Kalau bicara soal liburan nih sahabat, tentu banyak ya tempat-tempat yang menarik yang bisa kita kunjungi. Apalagi saat momen seperti ini ya kan, liburan di sampai Senin juga nanti. Nah, di sini sampai salah satu daerah yang penuh pesona juga yang alamnya luar biasa adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan pantai yang indah, pulau eksotis, air terjun alami yang sampai kulinernya yang khas sekali. Untuk kali ini sahabat, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk spot foto gitu ya kan. Dan hampir di setiap sudutnya itu Instagramable. Jadi memang perlu nih sahabat kalau untuk yang pengunjung wisata menikmati wisata bahari, snorkeling, naik boat, ataupun sekedar menikmati panorama dari Puncak Mende. Dan juga kita ke Mandi sahabat, ini jadi salah satu tempat tujuan kita juga hari ini. Dan ternyata wisata Mandi ini juga disebut ataupun sering kita juluki dengan Raja Ampatnya Sumatera Barat. Kenapa? Karena kawasan ini juga banyak gugusan pulau kecil gitu ya, teluk, perbukitan hijau, dan air laut yang jernih, mengingatkan banyak orang pada keindahan Raja Ampat di Papua gitu. Jadi memang sangat banyak ya daya tarik di wisata Mandi ini. Ada perpaduan laut biru, pulau-pulau kecil, dan bukit hijau. Ada beberapa pulau menarik juga seperti Pulau Cubada, Pulau Seronjong, dan kawasan wisata bahari lainnya. Untuk aktivitasnya seru-seru juga di sini sahabat. Ada snorkeling, naik boat, keliling teluk atau camping, fotografi alami, dan snowboarding. Puncak Mandi menjadi salah satu lokasi terbaik menikmati panorama dari ketinggian. Jadi memang sahabat, kalau wisata di Sumatera Barat ya tak lengkap nih kita juga harus mengunjungi wisata Mandi di Kabupaten Pesisir Selatan. Luar biasa nih sahabat, kalau untuk yang ingin ke Mandi ya kan, tempatnya yang banyak-banyak sekali aktivitas yang seru yang kita bisa nikmati karena dari panorama yang keindahannya, dan juga sahabat gak harus cepat pulang juga. Hamparan laut yang biru, gugusan pulau kecil, serta pemandangan perbukitan membuat siapa saja nih betah ya berlama-lama menikmati keindahan alam pesisir. Cocok nih sahabat untuk liburan keluarga, healing, ataupun berburu foto alam yang

0: Pemandangannya bagus ya.
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

Coba satu koma dua lagi, saya Fah menemukan 39 Pulau 10 Penyakan Sempatan kali ini masih di Wisata Pesisir Selatan. Terima kasih buat semua yang masih terus setia. Dan ada beberapa tips untuk kita wisata ke mandi sahabat yang perlu diketahui. Yang pertama adalah datang saat cuaca cerah. Waktu terbangnya berkunjung biasanya pagi sampai sore supaya memandangkan laut dan pulau terlihat lebih indah. Jangan lupa perlengkapan pribadi nih sahabat, bawa sanggup ya, topi, kacamata hitam, air minum, dan pakaian yang nyaman karena cuaca pantai cukup terik. Siapkan kamera handphone, full baterai, karena setiap sudut mandi cocoknya untuk foto-foto dan konten liburan. Utamakan keselamatan, jadi kalau naik boat ataupun mencoba wisata air, gunakan pelampung dan ikuti arahan pemandu. Liburan makin lengkap dengan mencicipi makanan khas pesisir selatan. Dan yang perlu nih, jaga kebersihan wisata. Buang sampah pada tempatnya, alamnya indah perlu dijaga bersama.

Nah, untuk salah semua kali ini mungkin ada hal yang perlu diingatkan kembali bahwasanya tempat mandi adalah tempat wisata yang sangat ya untuk rekomen banget ya untuk sahabat liburan Raja Ampatnya Sumatera Barat. Jadi jangan lupa datang saat itu serani sahabat. Tentunya bisa menikmati alam itu indah tapi menjaga alam jauh lebih hebat. Keindahan alam pesisir pantai adalah anugerah yang tak ternilai. Saat kita berkunjung ke pantai, pulau ataupun kawasan wisata, ingat satu hal sederhana, jangan tinggalkan apapun selain jejak kaki dan jangan ambil apapun selain foto. Mari kita jaga bersama keindahan kawasan wisata Mandai agar tetap indah untuk generasi berikutnya. Liburan itu menyenangkan sahabat, tapi keselamatan tetap yang utama. Jadi saat menikmati wisata bahari di pesisir selatan, selalu gunakan pelampung saat naik perahu. Ikuti ya arahan pemandu dan hindari aktivitas yang berisiko. Karena liburan terbaik adalah liburan yang aman dan pulang dengan senyum bahagia. Jadi, ayo nih sahabat dukung ya wisata lokal dan bangga dengan daerah kita sendiri. Tidak jauh-jauh juga nih sahabat dari Pantai Cilocok Mainan hingga Pesona Raja Ampat di Sumatera Barat di Mandi, semuanya siap menyambut langkah perjalanan sahabat. Sampai di sini dulu nih untuk program wisata pesisir selatan hari ini edisi Minggu 31 Mei 2026 jam 11 ini. Kembali sahabat bisa mendengarkan dinamika olahraga. Kita akan bergabung bersama RRI Pro Satu Padang. Selamat berakhir pekan dan selamat menikmati liburan hari ini. Semoga menyenangkan. Akhir kata, Tuti yang bertugas pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdian Syah Krisna.
1: Ousmane Dembélé, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it. When you are so close.
3: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
4: That's the way we should feel.
3: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2026.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay gak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit. Tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumpit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita port ya, kita lebih diuntungkan karena angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Perancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3 sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan, dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ma, pamit dulu ya.
4: Mau kemana nih? Bawa-bawa papan surfing segala. Udah tahu belakang ini cuaca lagi jelek.
3: Iya, Ma. Mumpung ombak lagi bagus. Makin enak kan surfingnya?
4: Enak-enak. Keseret ombak baru tahu rasa kamu.
5: Oh, no.
4: Yang surfing kamu, mamain jantungan. Udah, surfingnya di kamar mandi aja tuh. Sampai besok juga nggak apa-apa.
3: Ya, gagal deh nikmatin pantainya.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Kalau aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Padang, Zahirwan di Padang. Pada RRI kemarin mengatakan rangkaian peringatan HUT Kota Padang akan berlangsung mulai 6 hingga 10 Agustus 2026. Selama hari pelaksanaan tersebut, berbagai hiburan rakyat, pertunjukan budaya hingga atraksi wisata disiapkan untuk masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Kota Padang. Zahirwan menjelaskan ada pun agenda unggulan yang akan digelar di antaranya Lomba Selaju Sampan, Festival Telong-Telong Padang Expo hingga penampilan seni dan budaya multi etnis warga Padang. Selain itu, berbagai pertunjukan kreatif dan hiburan malam juga dipersiapkan untuk memberikan pengalaman wisata yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: يكون الطير منه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah pondasi agama. Saudaraku seiman, seorang muslim memiliki pondasi dasar dalam ibadah, dalam kehidupan dia. Dan ini harus kokoh dan kuat. Kapan pondasi ini benar dan sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh agama, maka dipastikan Anda akan selalu tenang dalam setiap keadaan. Mau dalam keadaan sehat, sakit, muda, tua, punya pendapatan, pekerjaan atau tidak punya pendapatan, apapun rintangan hidup ini akan bisa dilalui. Yaitu keyakinan. Islam ini dibangun di atas pondasi keyakinan tentang adanya sang pencipta Allah, tentang adanya kehidupan yang akan kita susuli nanti di akhirat sana. Ini pondasi dasar sekali. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun pertama belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji. Yang ada pada saat itu adalah penanaman akidah. Dan penanaman pondasi keyakinan ini selalu ditekankan oleh Nabi SAW. Yakinilah Tuhan kalian Allah dan istiqomalah. Sampai seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya ketentraman hidup itu tentang Islam yang saya tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, ucapkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu sebagai pondasi kehidupanmu bahwasanya Tuhanku ada satu Allah, pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya, dan di atas langit sana ataupun di bawah di kedalaman lautan ataupun di dalam bumi tidak ada pencipta dan pemiliknya kecuali Allah. Lalu istiqomalah, yakin dengan itu, kemudian jalanlah di muka bumi ini dengan perintah-perintah dan juga larangannya. Makin genting sebuah keadaan, maka makin muncul dan terlihat keyakinan seorang muslim. Justru pada saat itu Anda sedang diuji. Pada saat kita sedang sakit, pada saat kita sedang terlilit utang, pada saat sedang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana saya dengar tadi juga disampaikan dan kita sudah tahu keadaan negara kita sedang ribut di wilayah Papua. Justru pada saat ini keyakinan seorang muslim dibutuhkan. Pondasi ini harus ada. Kita lihat misalnya, setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran 3 kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi, 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat, renungi kisah itu bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa AS pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril AS datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui, dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa AS jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik, saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan, Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihimussalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Dan mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, diturun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balig? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak, karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberitakan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja. Tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah. Karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya. Dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya. Serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh. Karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah, saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan. Tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut, sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan, walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga, kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini, bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim. Saudaraku seiman, Di dalam kisah lain, dalam surah Al-Ahzab, di perang Ahzab, perang Ahzab itu begini ceritanya. Di tahun 5 Hijriah, sempat orang-orang Yahudi yang dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah, dua suku namanya Qainuqa dan Nadir. Dua suku ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Lalu mereka bertempat di Khaybar, kurang lebih 183 kilo atau 180 kiloan dari kota Madinah. Mereka di sana merasa jengkel dengan Nabi SAW, mereka menggerakkan semua suku-suku Arab supaya mau menyerang Madinah. Terkumpul ada 4.000 orang dari Quraisy, 4.000 orang dari Qatafan, dari Yahudi sendiri ada 1.000, dari beberapa suku-suku kecil ada 100, ada 50 orang bergabunglah sampai mereka menjadi kelompok yang sangat besar. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah namanya kelompok-kelompok, surah nomor 33, menceritakan tentang kelompok-kelompok ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? 10.000 orang datang menyerang Madinah. Madinah waktu itu sebuah kota kecil. Di zaman Nabi SAW mungkin kalau kota Makassar ini, Madinah itu cuma seperempatnya, sangat kecil. Sangat kecil dan bentengnya juga tidak terlalu kuat. Maka Nabi SAW pada saat itu diperintahkan Allah untuk menggali parit supaya mereka tidak bisa masuk. 10.000 orang ini kalau masuk, maka mereka akan menghabiskan semua yang ada di Madinah. Karena pasukan muslimin cuma ada 1.000 orang saja. Cuma 10% dari kekuatan mereka. Dan mereka ini semua berkuda. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan orang beriman, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Karena Nabi SAW mengatakan pada saat menghancurkan sebuah batu di Ahzab atau di Khandak, di parit itu, beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allah telah memperlihatkan kepadaku kerajaan umatku akan sampai ke pelosok-pelosok muka bumi ini. Maka orang-orang munafik sempat mengatakan, Muhammad menjamin buat kami, Muhammad mengatakan kami akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia umat Islam. Sementara sekarang pasukan Quraisy dan Ahzab di depan mata kami, kami bahkan tidak punya keamanan untuk pergi ke kamar kecil atau keluar dari rumah kami. Maka orang-orang beriman pada saat itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 22, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, pasukan Ahzab, kita bayangkan kalau kita ada di sebuah lokasi, jumlah kita cuma 1.000 orang, di depan kita 10.000 orang. Kalau zaman sekarang ini orang pakai tank semuanya. Kalau orang menggunakan kuda pada saat pasukan kuda, kudanya semua pakai besi, orangnya pun pakai besi semuanya. Dan ini kuda dilatih, di bagian kepalanya dipasang seperti tanduk, bisa menyeruduk dan membunuh orang juga. Terlatih. Maka pada saat orang-orang beriman melihat golongan-golongan tersebut, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Makanya maksudnya adalah kami sangat yakin walaupun sekuat ini pasukan depan mata kami, Allah sudah menjanjikan lisan Nabi-Nya Muhammad SAW kita akan menang. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan kepada Allah. Dan gara-gara itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kemenangan. Di malam ke-44

Kita bisa bayangkan teman-teman, kalau silet saja kena jari kita sudah sakitnya luar biasa. Sabetan pedang itu sangat besar, itu minimal luka. Ada yang kena di bagian kepala dan bagian punggung itu paling minimal. Yang lainnya kena tombak, kena anak panah, luka semuanya. 630-an termasuk Nabi SAW pelipisnya berdarah alaihissalam, gigi beliau pecah dan juga pundak kiri beliau sakit karena dipukul oleh Ibnu Qamiyah dengan pedang, tapi tidak sempat luka, cuma beliau mengatakan aku merasakan sakitnya selama sebulan. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Malam itu, hari itu hari Sabtu, seluruh pasukan kesakitan pulang ke Madinah dalam kondisi terpukul. 70 orang terbunuh, mereka semua terluka dan pasukan muslimin tersebar kalah. Orang-orang Quraisy pulang bersorak-sorak. Yang terjadi waktu salat subuh yang hadir di saf cuma sedikit saja. Tiba-tiba turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memerintahkan Nabi SAW untuk menggerakkan 630 orang yang luka-luka itu, bangun sekarang, sekejar kembali pasukan Quraisy itu. Tidak boleh ada orang baru. Yang luka-luka kemarin itu yang bergerak. Maka Nabi SAW mengiklankan bahwasanya telah turun firman Allah SWT memerintahkan semua yang hadir di Uhud kemarin yang terluka untuk pergi menyerang kembali Quraisy. Subhanallah, ini ujian yang sangat berat. Kita bisa bayangkan teman-teman, kadang-kadang mungkin kaki kita kena bling saja, mungkin kita sudah tidak bisa hadir subuh di masjid. Tapi bagaimana para sahabat dari kepala sampai kaki semuanya luka, begitu tersebar di depan-depan rumah mereka, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Nabi SAW memerintahkan kalian semua untuk mengejar Quraisy. Tidak ada satupun yang tinggal di rumah mereka. Sampai ditunggil sebuah kisah, dua orang anak muda, yang satu 15 tahun, yang satu 16 tahun, luka dari kepala sampai di kakinya. Kemudian mereka berdua di atas ranjang dan ditempelin dengan daun-daun oleh ibu mereka kena mengobati luka-luka mereka. Baru semalam ini kalah dari peperangan. Maka mereka berdua mendengarkan ada satu orang teriak dari depan rumah, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Rasulullah SAW menyuruh kalian berkumpul dan menyerang kembali Quraisy. Maka si kakak berkata pada adiknya, bagaimana kita bisa tinggal di ranjang ini sementara panggilan Rasulullah SAW sudah dikumandangkan? Kata adiknya, bagaimana kita bergerak? Semua badan kita dari kepala sampai kaki luka. Kata si kakak, saya akan menyeretmu sesaat dan kau seret aku sesaat. Maka dua-duanya saling seret-menyeret di jalan Madinah sampai bergabung dengan pasukan muslimin yang membuat hampir satu kota Madinah meneteskan air mata. Dengan penuh keyakinan mereka, kalau ini adalah perintah Allah dan Rasul dan pasti akan ada kemenangan. Bayangkan dari seluruh kepala sampai kaki luka. Maka mereka 630 orang bersama Nabi SAW berkumpul. Waktu Nabi SAW melihat Nabi SAW sambil lihat sekian mata berkata, sungguh dengan inilah Allah berikan kemenangan. Maka mereka mengejar Quraisy sampai tiba di sebuah tempat namanya Hamrat Asad. Kurang lebih jaraknya 80 km dari kota Madinah. Pas tiba di sana Quraisy mendengarkan. 2.800 orang pasukan Quraisy mendengar masalah itu. Sebenarnya mereka 3.000 orang. Kurang lebih 2.940 orang, presiden 60 orang mereka mati. Maka pada saat itu mereka mau kembali, mereka berpikir, ini siapa ini yang kembali? Apakah Muhammad membawa pasukan baru? Mereka kirim surat kepada pimpinan munafik Ubaidillah bin Abi Salul di Madinah. Lalu mereka mengatakan, ini yang berangkat sama Muhammad pasukan baru atau pasukan yang kemarin? Maka orang munafik menulis surat mengatakan itu pasukan kemarin. Justru ternyata dengan perbuatan ini, orang-orang Quraisy mengatakan, sungguh tidak mungkin orang yang terluka keluar ingin berperang kecuali mereka ingin balas dendam. Mereka sudah siap mati. Maka karena itu orang-orang Quraisy tidak berani untuk kembali dan memerangi kaum muslimin. Dan akhirnya Nabi SAW tinggal di Hamrat Asad selama 3 hari dan membuktikan kepada dunia pada saat itu kalau muslimin tidak berani, tidak takut untuk mati. Dan dengan keyakinan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di dalam surah Al-Imran ayat 174 sampai 107. 173 sampai 174 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladziina qala lahumun naasu innan naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iimaanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlin lam yamsassum suu wattaba'u ridwaanallahi wallahu dzuu fadlin 'adziim. Yang artinya Allah berfirman, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka para sahabat tadi yang bangkit untuk pergi ke Hamrat Asad, dan kepada mereka orang-orang, pada saat orang-orang pada mengatakan, jadi rupanya itu tuh orang Quraisy mengutus satu orang yang punya lisan, bisa berbicara dan suaranya lantang, mengatakan kepada pasukan muslimin, pulanglah, percuma kalian datang, karena sungguhnya pasukan Quraisy akan datang dan membabi buta dan akan membunuh kalian semua. Ternyata pada saat utusan Quraisy berteriak-teriak begitu di pasukan muslimin, maka mereka mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu hanya menambah keimanan para sahabat, keimanan mereka muslimin, dan mereka mengatakan, cukup

Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong atau pelindung, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksudnya adalah pada saat itu mereka kena tinggal selama 3 hari di sana. Dan Quraisy tidak berani kembali, maka yang tadinya mereka sudah patah semangat untuk berjihad dan berperang, kembali lagi bangkit karena Allah, karena mengikuti perintah Allah SWT dan yakin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memberikan kemenangan kepada mereka. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat melihat api yang dibakar oleh Namrud dan akan dilempar ke dalam api. Kita bisa bayangkan kalau kita di posisi semuanya orang lagi berkumpul satu kota, kita lagi dirantai, kemudian diseret di depan orang-orang, di depan kita ada api, dikatakan api yang dibakar oleh Namrud itu, kalau lewat burung di atasnya tiba-tiba jadi hangus karena besarnya. Dan bisa terlihat dari seluruh penjuru wilayah Babilonia pada saat itu, wilayah Irak, karena besarnya api tersebut. Digiring, Ibrahim AS dibawa dan akan dilempar ke dalam api tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang kita lakukan? Namrud cuma mau kau katakan aku Tuhanmu, bukan Allah. Itu saja, maka selamat dari api ini. Tapi Ibrahim AS dikatakan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas, pada anhu bahwasanya beliau berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalah Ibrahim AS hina ulkiya finnar. Wa qalah Muhammadun hina qalu, innan nasa kan jama'u lakum faksyam fazadam imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah, pada saat Ibrahim AS melihat api dan akan dilempar di api, dia malah menambah keyakinannya sambil mengatakan, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan Nabi Muhammad SAW juga kata Ibn Abbas mengucapkan ini pada saat ditakut-takuti oleh Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya pulanglah, bubarlah pulang ke Madinah karena orang Quraisy akan membabi buta membantai kalian. Dan ketahui dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan Ibnu Abbas berkata, kana akhiru qawli Ibrahim alaihissalam hina ulkiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah pada saat terakhir Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, maka kalimat terakhir yang terucapkan dari lisannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah ubah api yang fitrahnya panas tiba-tiba jadi dingin. Selama 3 hari Ibrahim AS dibakar, tidak terbakar pada saat itu. Dan pada saat dibadamkan api, Namrud pun kaget bagaimana Ibrahim bisa selamat dari api tersebut. Musa AS pada saat dikejar oleh Fir'aun dan sudah sampai di depan mata. Kondisinya begini, Fir'aun ini punya pasukan belum pernah terkalahkan di zaman itu. Pasukannya sangat besar dan sangat kuat. Dia pada saat sakit hati dengan Musa AS kena penyihirnya dikalahkan, maka dia kumpulkan semua pasukan inti dia untuk melawan Musa. Padahal Musa AS tidak punya senjata kecuali tongkat kayu, dan seluruh pengikutnya Bani Israel itu jalan berlari pada saat itu membawa panci, membawa kambing, ternak, tidak ada senjata mereka. Begitu Fir'aun melihat, Allah gambarkan, waktu sudah sampai di pinggir Laut Merah, Fir'aun, Musa AS sudah sama kaumnya di sana, di belakang, di depan mereka Laut Merah, mereka kalau loncat maka bisa tenggelam, karena jaraknya jauh sekali untuk menyeberang ke pesisir sebelah, dan di belakangnya ada pasukan Fir'aun. Maka Fir'aun itu bertanya, mana mereka itu? Lalu kata prajuritnya, itu sana. Maka Allah gambarkan bagaimana kesombongan Fir'aun. Dia mengatakan, innahum lasyirzimatun qalilun. Itu mereka, jumlahnya kecil sekali, bantai saja. Maka Allah membiarkan Fir'aun sampai melihat Musa AS dan melihat tongkatnya. Maka begitu sudah dekat, orang-orang pengikutnya Nabi Musa mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita sudah kejangkau nih, pasti kita habis dibanten. Mereka dengan beringas, pakai pedang, segala macam, teriak-teriak dari jarak jauh dengan yel-yel mereka. Maka Musa mengatakan dengan penuh keyakinannya, dia mengatakan, kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin. Gak mungkin, Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk. Pada detik itu, lagi genting-gentingnya, maka Jibril AS datang lalu berkata kepada Musa, hai Musa, Tuhanmu menyuruh engkau memukulkan tongkatmu. Kalau teman-teman pergi ke Turki satu waktu, ada museum di sana, museum itu masih menyimpan tongkat Nabi Musa. Menurut keyakinan orang-orang masih itu tongkat Nabi Musa AS. Kalaupun itu betul, saya pernah lihat, itu tipis sekali. Cuma seperti ranting pohon saja biasa. Bukan sebuah tongkat yang besar, ada senjatanya, ada pedang misalnya ini melengket. Nah ada, kayu biasa gitu kan. Itu juga digambarkan dalam surah Al-Qasas bahwasanya dia adalah ranting pohon yang kecil. Maka Musa AS diperintahkan oleh Jibril AS, pukulkan tongkatmu ke pinggir Laut Merah itu. Gak ada perintah yang lain, itu saja, pukulkan. Musa pun AS belum tahu apa yang akan terjadi. Maka Musa AS dengan penuh keyakinan, Fir'aun sudah di belakang,
dengan mau membabi buta, maka dicambuk lagi pinggiran laut merah tersebut. Tiba-tiba Allah mengatakan, "Famfalaka fakana kullu firkin fakana kullu firkin kataudil azim." Maka tiba-tiba air laut merah itu berdiri seperti dinding-dinding yang kokoh. Maka Bani Israel bisa melewati tanah itu dengan kering. Fir'aun waktu itu bukan mau sadar, tapi dia malah ingin mengejar dengan ambisinya ingin membunuh Musa. Maka Allah SWT buat Bani Israel selamat. Pada saat Fir'aun masuk dengan pasukannya, turunlah air tersebut dan menenggelamkan mereka. Tapi bagaimana keyakinan Musa alaihissalam? Anda tahu kisah Maryam dalam surah Maryam, surah nomor 19 sudah Allah gambarkan. Maryam seorang wanita yang sangat lemah. Pohon kurma, teman-teman sekalian, saya yakin di sini yang hadir, kalau yang Masya Allah, Allah berikan otot yang sangat kuat. Siapa di antara Anda yang besar ototnya ini bisa menggoyahkan pohon kurma? Menggoyangkan pohon kelapa? Susah sekali. Tapi Allah gambarkan pada saat Maryam alaihissalam hamil Isa alaihissalam dan berada di bawah pohon dan dia sudah merasa kesakitan mau melahirkan, Allah mengatakan, "Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhla tusakit alaiki rutuban janiyah." Wahai Maryam, goncangkan pohon kurma di belakangmu, maka akan jatuh pohon buah-buah kurma yang matang supaya bisa dia makan dan memenuhi nutrisi dia karena dia lagi mau melahirkan. Maka Maryam alaihissalam tidak ragu sedikit pun, menyentuh pohon tersebut, goyang pohon kurma yang sangat kokoh tadi dan jatuh buah-buahnya. Ini butuh kekuatan yang sangat besar, tapi keyakinan yang membuat alaihissalatu wassalam Maryam berhasil mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Izinkan saya, teman-teman sekalian, menutup khutbah ini dengan beberapa kisah. Ini kisah-kisah ini berhubungan dengan masalah keyakinan. Dinukil sebuah kisah oleh Fudhal bin Iyad rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur dengan keimanan. Dia mengatakan, ada seseorang anak muda di Kufa terkenal dengan keimanannya dan ibadahnya kepada Allah. Satu waktu anak muda ini melihat dia punya uang tinggal 1 dirham, tidak ada lagi uangnya, tinggal 1 dirham saja. Ya mungkin kalau kita 10.000 rupiah. Dia tidak punya uang lagi. Dia lewat di pinggir jalan, ada 2 orang lagi jambak-jambakan rambut, lagi tarik-tarikan rambut, lagi berantem. Dia tanya, kenapa orang dua ini berantem? Maka kata orang-orang di sekitarnya, mereka berantem karena berebut 1 dirham. Maka kata orang ini 1 dirham, berhentilah berantem, ambillah. Gitu kan? Maka mereka pun berhenti berantem, lalu mereka membagi uang tersebut. Selesai. Begitu dia pulang, dia bilang sama istrinya, ceritanya begini tadi. Saya enggak ada uang lagi 1 dirham untuk kita makan, tapi akhirnya ada orang berantem, saya kasih. Kata istrinya, baiklah, kalau memang itu kau kasih demi kebaikan, tidak ada masalah. Mudah-mudahan Allah menggantikan buat kita. Suami istri dengan penuh keyakinan Allah akan gantikan, karena mereka pun mau makan tapi tidak ada uang lagi. Maka istrinya mengambil beberapa benda di rumahnya, cobalah bawa ini kamu jual. Lalu dia keliling seharian menjual barang bekas di rumahnya, enggak ada yang mau beli. Sampai waktu dia sudah mau pulang malam hari, maka dia temui ada satu orang penjual ikan, dan ikan itu sudah mengeluarkan bau yang busuk, kurang enak. Ini kata Fudhal bin Iyad, mengeluarkan bau busuk, gitu kan. Maka dia merasa sedih, orang ini merasa sedih melihat orang ini, kesian sekali, iba. Orang ini jual ikan gak laku seharian. Maka dia bilang, saya seharian keliling mau menjual benda-benda dari rumah saya tidak laku. Kamu juga menjual ikan tidak laku. Bagaimana kalau kita barter saja? Kau ambil barang-barang ini mungkin bermanfaat buat kamu, saya ambil ikan karena saya kelaparan, walaupun sudah busuk. Maka kata orang itu, baiklah, jazakallahu khairan, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Diambillah benda-benda rumahnya oleh orang tersebut, ikannya diambil oleh orang ini. Lalu dia pulang ke rumah, dia bawa satu ekor ikan saja kecil yang sudah busuk dia bawa. Dia mengatakan kepada istrinya, cobalah kamu bersihkan ikan ini, yang masih bisa kita ambil manfaat, kita makan, karena sudah mau mati kelaparan. Maka istrinya masuk ke dapur, lalu dibersihkan ikan tersebut. Waktu dibedah 2 ikan itu, dia kagetkan, dalam perut ikan itu ditemukan ada sebuah mutiara yang sangat besar. Jadi bukan seperti biasanya, mutiara biasa kecil, ini besar. Digambarkan dalam kisah ini seperti telur ayam besarnya. Dan ikan ini sangat kecil. Maka yang terjadi, istrinya mengatakan dengan kaget, wahai suamiku, lihatlah apa yang terjadi. Apa yang aku temukan dalam perut ikan ini. Maka suami datang lalu melihat, ternyata ditemukan mutiara yang sangat besar tadi. Dia mengatakan, baiklah, saya tidak tahu nilainya, tapi mungkin rezeki Allah berikan kepada kita, saya coba datang kepada para ahli mutiara. Dan judul kisah ini disebutkan oleh Fudhal bin Iyad rahimahullah, bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham. Maka yang terjadi, teman-teman sekalian, dia pun pergi kepada satu orang ahli mutiara, dicek sama dia, maka tiba-tiba dia mengatakan, saya akan bayar mutiaramu ini dengan nilai 40 ribu dirham. Cash kalau kau mau sekarang.
Tapi dia rupanya belum sempat menjawab karena gembiranya. Orang ini tiba-tiba mengatakan, kalau kau ingin lebih, cobalah kau pergi kepada fulan, mungkin dia akan beli lebih mahal. Maka dia pergi ke orang kedua. Dia perlihatkan, orang kedua menawar tanpa banyak bicara, mengatakan saya akan bayar 80 ribu dirham. Terus dia diam, dia tidak tahu harus ucapin apa karena gembiranya. Orang ini langsung mengatakan, kalau kau ingin lebih, pergilah kepada fulan, mungkin dia akan lebih beli. Maka pergilah kepada orang ketiga. Lalu orang ketiga ini pun mengatakan, saya akan beli darimu 120 ribu dirham. Dan saya yakin tidak ada yang membayar lebih daripada itu. Maka dia mengatakan, saya setuju. Dibawalah sama dia setiap 12 kantong, satu kantong isinya 10 ribu dirham. Ini kalau kita sekarang jumlahnya ratusan juta rupiah. Yang dia korbankan cuma sekitar 10 ribu rupiah saja. Lalu kemudian dia bawa pulang ke rumahnya, dia mengatakan pada istrinya, ini loh kisahnya yang terjadi. Maka dengan istrinya bersyukur kepada Allah. Baru duduk, cobaan Allah datang lagi. Diketuk pintunya oleh seseorang fakir. Lalu orang fakir ini mengetuknya mengatakan, saya sudah seharian tidak makan. Maka dia mengatakan dalam dirinya, sungguh orang ini telah tertimpa apa yang menimpaku. Maka dia bilang, masuklah, saya baru dapat rezeki ini 120 ribu dirham. Dia bilang semua sama orang miskin itu, maka saya dulu seperti kamu keadaannya kemarin, ambillah setengah, kita bagi dua. Saya yakin ini mungkin Allah berikan rezeki ini untuk kamu. Maka orang miskin itu mengambil setengah, 66 kantong isinya 60 ribu dirham. Lalu dia pergi, beberapa saat dia kembali, lalu dia mengatakan, ketahuilah, aku bukanlah orang miskin, tapi aku utusan Tuhanmu yang ingin menyampaikan kepadamu bahwasanya aku disuruh mengujimu. Dan Allah memberitahukan kepadamu berita sebenarnya balasan satu dirhammu yang kau berikan karena Allah yakin karena Allah akan balas itu, Allah akan ganti dengan 20 kintor. Satu kintornya senilai dengan 120 ribu dirham ini. Maka dikasihlah kembali kepada orang ini, kemudian dia menggunakan untuk kehidupannya dan sampai anak cucunya pun bisa menggunakan harta tersebut. Semua dibangun di atas keyakinan. Begitu juga Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Saya tinggal butuh 2 menit insyaallah untuk ini. Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, waktu dia seorang miskin datang ke Mekah, kemudian bekerja sampainya menjadi orang kaya. Waktu dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin hijrah ke Madinah. Rupanya orang-orang Quraisy mengejarnya karena dia membawa seluruh hartanya. Dia bawa seluruh hartanya. Maka pada saat dia bawa hartanya, orang-orang Quraisy mengejar. Lalu orang Quraisy ingin memalah dia dari jauh. Dia pun berhenti, lalu dia mengeluarkan anak-anak panahnya. Lalu dia mengatakan, wahai Quraisy, kalian tahu tidak ada orang yang lebih mahir menggunakan panah di antara kalian melebihi aku. Demi Allah, aku tidak akan biarkan kalian mendekati aku kecuali aku akan lepaskan anak panah ini. Setelah itu pun aku akan menghadapi kalian dengan pedangku. Dan kalian tahu aku juga orang yang paling mahir menggunakan pedang. Maka orang-orang Quraisy diam pada saat itu, karena yang mengeroyok dia banyak sekali. Pada saat dia lihat orang-orang Quraisy ini terdiam, Suhaib mengatakan, begini saja, kalau kalian memang tujuannya mengejar karena hartaku, kalian anggap ini hak kalian, maka aku akan tinggalkan hartaku. Kalau aku tinggalkan harta, bagaimana kalian akan biarkan aku? Mereka bilang, tentu saja, harta itu aja yang kami inginkan. Maka Suhaib pun membiarkan harta tersebut, kemudian beliau pergi hijrah ke Madinah dengan penuh keyakinan Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Pada saat dia tiba di Madinah, maka Nabi SAW langsung tersenyum menyambutnya sambil mengatakan, telah beruntung perniaganmu wahai Abu Yahya. Maksudnya Suhaib radhiyallahu anhu. Lalu turunlah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 207 tentang Suhaib radhiyallahu anhu, karena dia penuh keyakinan meninggalkan hartanya karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi ma yashir nafsu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena ingin mencari keridhaan Allah, dan dengan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki yang sangat luas baginya di Madinah. Terakhir teman-teman sekalian, saya akan tutup dengan kisah tentang seorang pengusaha besar di Saudi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia perusahaan-perusahaan yang besar, padahal dia tadinya adalah seorang pegawai saja. Disebutkan sebuah kisah, dia pernah kerja di tempat bea cukai di Saudi. Kemudian dia termasuk orang yang selalu menolak sogok menyogok. Dia tidak mau sama sekali dibayar. Apa yang merupakan peraturan diikuti sama dia. Kalau enggak dibiarkan, dia tidak berani untuk melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja hampir tiap hari orang datang ke mejanya mengantarkan amplop mengatakan, inilah hakmu, ambillah dari perusahaan kami. Kamu telah bantu kami. Dia mengatakan, saya tidak pernah buat apa-apa. Anda punya hak, saya izinkan. Yang tidak punya, saya tidak izinkan. Tapi karena ini selalu tiap hari terjadi, dan dia tahu seorang atasan dia selalu saja menerima sogokan dan datang kepada dia sambil mengatakan, ketahuilah bahwasanya ini adalah harta yang Allah mudahkan buat kita, ambil saja. Dia mengatakan, tidak demi Allah, saya tahu ini harta yang tidak benar, karena orang-orang yang tidak punya hak pun akan mendapatkan.
maka dia pun meninggalkan pekerjaan tersebut. Dia mengatakan, dalam kondisi saya punya jabatan yang tinggi, gaji yang besar, peluang-peluang yang besar, saya tinggalkan. Maka saya mulai dari nol lagi. Dia bilang, dengan beberapa waktu, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan menggantikan saya yang lebih baik, sesuai dengan hadis Nabi SAW, man taraka syanillah abdalahu khairan min, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Maka saya pun yakin. Beberapa waktu kemudian ada seseorang memberikan kepada saya tiba-tiba hadiah, seorang yang kaya, yang kenal saya dan saya berhenti kerja, dia tahu saya sekarang menganggur, memberikan saya sebuah kapal kecil yang saya gunakan untuk mengangkut barang-barang orang. Karena orang mengetahui dan mendengar kisah saya meninggalkan kantor karena tidak mau suap-menyuap, maka akhirnya orang pada titipin barang karena tahu saya amanah. Sampai akhirnya beberapa waktu saya punya 2 kapal, 3 kapal, 4 kapal, sampai saya punya sekian banyak kapal dan orang makin mempercayakan barang-barangnya kepada saya. Satu waktu dia bilang, kapal, salah satu kapal saya mendabrak sebuah karang, kemudian pecah, rusaklah. Karena kapten kapalnya tertidur. Lalu ada kebetulan pada saat kasus terjadi, ada satu polisi yang datang, kemudian polisi di laut itu kemudian datang dan ingin menengahi permasalahan. Lalu saya mengatakan tidak perlu, saya sudah memaafkan orang ini. Maka polisi itu pun kaget, kenapa kok begitu mudah saya memaafkan? Lalu saya membacakan firman Allah SWT, wal afina anin nas, dan Allah suka dengan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan dia tidak sengaja, dia tertidur. Maka polisi ini pun kagum gitu. Maka berjalan waktu, dia bilang, saya tinggalkan, usaha saya makin jalan. Maka kepala polisi tersebut tiba-tiba punya jabatan yang tinggi di kerajaan Saudi. Dan akhirnya dia punya banyak sekali kapal-kapal yang akan masuk melalui pelabuhan Saudi. Dia bilang, maka dia mengingat saya pada saat itu, lalu dia tidak memberikan izin untuk masuk kecuali melalui saya saja. Dan akhirnya Allah bukakan rezeki yang luar biasa hanya kena meninggalkan sesuatu yang haram. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari apa yang semua kita sampaikan ini, bangunlah. Ya, kehidupan kita sebagai seorang muslim di atas keyakinan bahwasanya Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, janji Allah pasti benar, ancaman Allah pasti benar. Setiap kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah sudah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Sebagaimana kita yakin orang yang berbuat kezaliman pasti akan dihukum oleh Allah, tidak ada keraguan dalam masalah tersebut.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar sahabat Lengkisau? Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Bersama Eci Daniel menemani sahabat setiap hari Minggu di siang ini edisi 31 Mei 2026. Nah, gak cuma sekedar hari Minggu, hari ini juga hari Raya Waisak nih ya. Jadi kita ucapkan dulu nih selamat hari Raya Waisak buat para umat Buddha di Indonesia yang memperingati setiap tahunnya. Dan pastinya sahabat Lengkisau, sampai pukul 3 sore nanti Eci hadirkan program ekspresi pendengar untuk sahabat yang ingin bergabung dan juga berekspresi di sini. Ekspresinya boleh apapun, gak harus nyanyi, gak harus karaoke, boleh berpantun, boleh berpuisi, atau boleh cerita-cerita aja, boleh banget ya menceritakan pengalaman-pengalamannya, sambil sahabat juga bisa nih request lagu yang ingin didengarkan. Nomornya kemana nih? Nah, boleh banget bergabung bersama Eci di sini di nomor telepon 0811 6619 120. Ekspresi mendengar selalu hadir menemani sahabat di setiap hari Minggu. Dan cuaca di Kota Painan cerah banget. Cerahnya itu pakai panjang ya. Cerah banget. Pastinya sahabat Lengkisau yang berada di Kota Painan juga harus waspada, karena cuaca yang cerah ini pastinya membuat kita lebih mudah sakit nih ya, karena pergantian cuaca yang masih nih galau-galau ya. Kadang dingin, kadang panas, kadang hujan. Jadi sahabat jangan lupa perhatikan terus kesehatannya, dan pastinya jangan lupa untuk minum air putih. Oke, kita angkat dulu lah ya penelpon yang satu ini. Sepertinya sudah tidak sabar ya. Aduh, sabar ya. Pastinya sahabat Lengkisau di 0811 6619 120. Halo.
1: Halo, Radio FM, selamat siang.
0: Halo, selamat siang juga.
1: Apa kabar, Daniel?
0: Iya, sehat Adit. Bagaimana kabarnya Adit?
1: Sehat juga di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya lagi panas nih, Eci Daniel.
0: Iya, sama di sini juga panas juga nih, Adit.
1: Gimana nih lalu lintas di Painan?
0: Oh, kalau lalu lintas di Painan seperti biasa, Adit. Ya, kalau hari Minggu itu nggak terlalu ramai. Gimana lalu lintas di Kota Padang, sini, Adit?
1: Lalu lintas juga lengang di sini, di dalam.
0: Sepi ya. Oke deh. Adit mau berekspresi apa siang hari ini?
1: Mau nyanyi apa kita ya? Nyanyi dangdut aja deh.
0: Mau nyanyi dangdut, boleh. Lagu apa Adit?
1: Ini lagu Maulana boleh gak Cik?
0: Boleh. Boleh, semua lagu boleh.
1: Lagu Minang deh satu.
0: Maulana yang mana judulnya?
1: Dua lagu satu mimpi.
0: Yang mana?
1: Dua ragu satu mimpi.
0: Dua ragu satu mimpi. Oke, dicari dulu ya.
1: Yang karaoke ya.
0: Iya, yang karaoke-nya ya. Dua ragu satu mimpi. Oke, yang karaoke-nya ya, Adit ya. Oke, Adit. Boleh salam-salam dulu deh, Adit.
1: Salam untuk Kak Mimpi yang ada di Painan yang lagi dengar.
0: Yang lagi dengerin sama. Adit. Oke. Oke, Adit.
1: Siapa lagi? Di ada di Embun Kopi atau Iyo Kopi di Terido Kecil.
0: Oke, ada lagi salam-salamnya?
1: Buat Pak Jambel, Putri Lubek, Ayah Perdi, Kak Vivi, Vio, ada Gesta,
0: okay.
1: Daniel, pokoknya semua penyiar dan seluruh pendengar Radio Lengkisau FM dimanapun berada.
0: Oke, Adit, silakan Adit lanjut ya. Kita langsung saja dengarkan ya ekspresi dari Adit siang hari ini dengan lagu dari Fauzana, Dua Ragu Satu Mimpi. Silakan Adit.

0: Halo.
1: Iya, Dit. Bagaimana kabarnya, Dit? Mau ditambah lagunya?
2: Maaf ya, salah saja tadi kan, bisa tambah lagi nggak?
1: Iya, boleh. Mau nambah lagu apa?
2: Dari miliknya Fauzana. Ya. Yang baru apa ya? Ada tidaknya?
1: Fauzana karaoke-nya Takabe Gading Rantau. Bapindah ya, kanan lain, aku. Yang mana?
2: Apa? Yang mana yang ada?
1: Takabe Gading Rantau ada. Yang mana Adit maunya yang mana lagunya?
2: Takabe Gading Rantau.
1: Atau yang Bapindah kanan ya. Lain juga ada.
2: Oh, Bapindah kanan lain lah.
1: Oke, sahabat Langkisau masih bersama Adit ya, berekspresi dalam ekspresi pendengar siang hari ini. Sahabat Langkisau, lanjut, Adit masih mau berekspresi nih dengan lagu dari Fauzana ya, Bapindah kanan lain. Silahkan, Adit.

0: udah mulai ya?
1: Udah hadir. Nah, ulang lagi ya.
0: Sam.
1: Diulang lagi, Dit. Oke, Dit. Oke.

0: kakak.
1: Ya, lagu dangdut.
2: Iya, mau lagu yang mana?
1: Jadi lagunya apa deh, dari miliknya, lagu dingin aja deh, sekarang kan hari panas.
2: Oke, di dingin ya. Boleh, lagunya mau disajikan buat siapa nih?
1: Buat yang spesial untuk Kak Vivi.
2: Spesial untuk Kak Vivi.
1: Dingin hari.
2: Oke Adit, ya sahabat Langkisau, kita beralih ya dari lagu Minang nih, dari Adit Berekspresi, lanjutkan dengan lagu dangdut. Spesial nih buat sahabat Langkisau, khususnya Kak Vivi ya. Nah, ini ada lagu dingin dari Adit.

0: Oke, Adit. Mau ditambah lagi?
1: Boleh nih,
0: ya.
1: Nanti aja deh. Gabung lagi nanti aja deh, kasih orang lain dulu.
0: Oke, Adit mau request dulu.
1: Request lagu dari miliknya Arif Putra, apa yang ada lagunya?
0: Banyak kalau lagi Arif Putra ya. Mau yang mana, Adit? Arif.
1: Apa yang ada? Coba cariin yang di lagunya gitu di playlist radio.
0: Banyak, Adit. Ratusan ya, puluhan. Banyak. Ya, tunggu ya, dicari dulu ya. Arif, Adit maunya lagu yang mana?
1: Lagu apa deh? Mama ada di lagunya ya, dari Arif. Mama.
0: Tunggu sebentar ya. Arif, Arif Putra, ada Lumpur dan Berlian. Mengapa ini terjadi? Arif Putra ya, yang mana? Mama Arif Putra.

0: Salam rindu buat mama papa. Eh, buat papa mama.
1: Iya, iya, itu aja deh.
0: Mama enggak ada juga.
1: Boleh. Boleh salam.
0: Silakan.
1: Salam tu Cik Daniel, Kak Fifi, Fio, Bangki, Ibo. Bukan aja deh udah datang artis radio nih. Belum ya.
0: Belum. Ini. Hari panas ya, dit panas banget di Kota Painan. Jadi kayaknya pada rehat di rumah gitu ya.
1: Nyanyi dong, bisa sekali di radio ingin dengar suara Cik Daniel nyanyi.
0: Oh gitu, oke, nanti deh kita sajikan. Radit mau lagu apa? Kalau Cik Daniel lagunya lagu pop Indonesia, nggak bisa lagu slow rock.
1: Bisa ya, lagu apa deh, lagu rapnya, judulnya apa? Rapnya aja deh, nanti
0: Last Chat, Last Chat. Apa ya Last Chat yang tahu ya. Oke deh nanti pop Indonesia aja lah ya. Kalau Last Chat. Oke, Adit.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sahabat Langkisau, pastinya masih di Semelon 1,2 Langkisau FM. Nah, buat sahabat yang pengen berekspresi ya, mau berkaraoke, mau pantun, mau puisi, atau sekedar pingin menceritakan pengalamannya, boleh banget di sini 0811-6619-120. Halo, selamat siang Langkisau FM.
1: Halo Langkisau, selamat siang
0: Bang Busjaya, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Si Daniel,
0: waduh, alhamdulillah. Si Daniel alhamdulillah juga sehat juga nih.
1: Cuacanya yang panas itu ya, Si Daniel.
0: Benar, suasana panas, cuaca panas, tapi hatinya harus adem ya.
1: Hatinya dingin.
0: Oke, gimana kabarnya siang ini Bang Mus di wilayah Kincia Salido?
1: Lumayan panas, tapi jadilah angin berembus sepoi-sepoi juga.
0: Angin
1: tidak terlalu panas.
0: Oh, tidak terlalu panas ya, alhamdulillah. Bang Musjaya pengen berekspresi siang hari ini?
1: Nah, jangan sekarang ajang apa itu, Cidanil?
0: Ini sekarang namanya ajangnya ekspresi pendengar. Jadi sahabat yang bergabung bisa berekspresi. Kayak adik tadi bisa karaoke, bisa berpuisi, berpantun, atau sekedar menceritakan pengalamannya aja, cerita juga boleh.
1: Gini aja dulu Cidanil, kita mau request lagu aja dulu.
0: Oh boleh, kalau mau request lagu, lagu apa nih?
1: Lagu pop sekarang ya Cidanil.
0: Boleh, lagu pop, slow rock, yang gak bisa cuman lagu Minang kita sama. Iya, lagu Minang yang gak bisa, selebihnya boleh diputarkan.
1: Dari ST-nya 12, Aku Masih Sayang.
0: Oh, ST-12 Aku Masih Sayang, boleh banget.
1: Iya, berapa lagu bisa sekarang diputar?
0: Boleh, kalau mau dua juga boleh. Halo? Aduh, hilang langsung ya. Boleh, kali Eci kasih dua deh Bang Musjaya. Ini perdana di ekspresi pendengar kan ya, bergabung ya. Nah, boleh deh dua.
1: Iya, judulnya Kita Sama-sama Cinta, Ci Daniel.
0: Judika? Enggak, yang mana itu? Yang
1: Elsa Petaloka dengan Anda Respati.
0: Oh, Elsa Petaloka bersama Anda Respati. Oke. Okay. Yang mana judulnya tadi?
1: Judulnya Cinta Sama-sama Cinta.
0: Cinta Sama-sama Cinta. Oke, okay, siap.
1: Oke. Okay. Terima kasih Cinanil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Musjaya. Oke, okay. Enggak salam-salam nih. Aduh. Oke, terima kasih Bang Musjaya yang ada di Kincia ya, Salido ya sahabat. Kalau pengen beli-beli apa namanya, beli umpan untuk memancing, bolehlah ke kedainya Bang Musjaya, kita promosi sedikit ya. Boleh buat sahabat Langkisau yang pengen bergabung, pengen berekspresi, pengen salam-salam, pengen cerita pengalaman-pengalamannya, boleh banget di 0811-6619-120. Kalau sahabat juga sekedar pingin request lagu aja Eci, boleh banget ya. Lagunya kita sekarang bebas kecuali Minang. Minang gak bisa nih kita putarkan. Tapi kalau sahabat ingin berekspresi karaoke lagu Minang, boleh banget. Pastinya sahabat Langkisau jangan kemana-mana ya, hanya di Semuan 1,2 Langkisau FM. Eci temani di ekspresi pendengar hingga pukul 3 sore nanti. Kalau sahabat ada apa namanya, cerita-cerita atau ada requestan yang kayaknya malu kalau ditelepon, boleh di WhatsApp, SMS, ataupun ya di WA in aja, di chat gitu ya, chat WA nomornya 0811-6619-120. Spesial buat Adit nih ya, ada lagu Arif Salam Rindu buat Mama Pak, Papa Mama, dan pastinya nanti juga kita putarin lagu buat Bang Musjaya yang ada di Kincia Salido.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langki Saw FM dari lantai 1 gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan. Eci Daniel kembali menemani sahabat dalam ekspresi pendengar. Sebelum Eci buka line telepon, Eci mau beritakan dulu di mana untuk sahabat Langki Saw mengenal atas nama Tony Irawan, laki-laki bertempat tanggal lahir maksudnya di Solo 3 Februari 1996. Pekerjaan wira swasta agama Islam dan beralamat di Air Tambang Kenagarian Nyur Melambai, Pelangi Kecamatan Tanah Pesisir untuk dapat datang saat pelaksanaan persidangan panggilan dari Pengadilan Negeri Painan yang mana persidangan akan dilaksanakan di hari Kamis 4 Juni 2026 mendatang pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan yang beralamat di Wisma San Alaida Sago Compact Islamic Center 4 Jurai Pesisir Selatan. Sehubungan dengan gugatan yang diajukan PT BPR Gema Pesisir melawan Fitrawati dan kawan-kawan. Kalau sahabat mengetahui keberadaan atas nama Tony Irawan yang sudah kami sebutkan tadi informasinya, untuk diinformasikan kepada yang terpanggil bahwasanya untuk datang pada saat pelaksanaan persidangan di Kamis 4 Juni 2026 mendatang. Kota Painan masih panas, pastinya sahabat Langki Saw semangatnya juga harus panas. Ya, ingat besok masih libur. Kalau biasanya ingat besok kita udah Senin. Nah, hari ini aja mau bilang kalau besok 1 Juni bertepatan dengan hari lahir Pancasila, itu libur nasional. Tapi tentu saja ya untuk beberapa instansi, untuk para ASN kalau nggak salah tuh besok kita tetap upacara. Tapi tetapnya sahabat Langki Saw ya yang ingin bergabung di 0811-6619120 semangatnya mana ya. Kalau tadi Kak dari Musjaya ada pantun katanya nih, burung nuri burung cendrawasih katanya. Dia minta lagu tadi ya, cukup sekian terima kasih katanya. Aduh, oke deh buat sahabat Langki Saw lainnya di 0811-6619120. Halo, selamat siang.
1: Iya, Ki.
0: Selamat siang, Ayah. Bagaimana kabarnya?
1: Baik, sama pengen kita saya ini panas.
0: Aduh, lagi panas-panasnya ya hari ini ya.
1: Iya.
0: Ayah lagi ngapain nih siang hari ini kegiatannya?
1: Libur sekarang ini.
0: Libur, nggak ngapa-ngapain, santai.
1: Santai.
0: Ayah mau berekspresi, mau karaoke atau mau puisi? Nah, ya kita nunggu puisi Ayah Ferdi.
1: Ayah mau request satu dong.
0: Ayah request aja nih, nggak mau berpuisi. Besok ya.
1: Besok.
0: Kita nunggu kalau Ayah Ferdi tuh sahabat nunggunya puisi. Nanti ya Ayah ya, ditunggu puisinya untuk sesi berikutnya.
1: Enggak sempat.
0: Ya udah lah, enggak apa-apa. Mau request lagu apa buat Ayah nih?
1: Mancanegara boleh nih?
0: Boleh, mancanegara boleh.
1: Ah, dari Jepang deh.
0: Dari Jepang yang mana?
1: Kokoro no Tomo.
0: Oh, Kokoro no Tomo. Waduh nih.
1: Ah, dua boleh, dua.
0: Boleh lah. Esi kasih.
1: Ah, Boni M, Babilonia.
0: Babilonia.
1: Ah.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Oke ya, boleh salam-salamnya.
1: Nah, salam-salam yang buat video, buat Fikri, buat Eci sekalian.
0: Terima kasih.
1: Buat Ulan.
0: Nah,
1: buat saya dulu. Rio, Rio Kibur, Rumah Mangganan.
0: Ya.
1: Teknik kita, Taufik memang mesak.
0: Apa ya?
1: Taufik.
0: Oh, Taufik.
1: Ya.
0: Programmer kita lagi cuti.
1: Iya, kemarin kata Rio naik haji katanya.
0: Iya, dia lagi di Tanah Suci, lagi menunaikan ibadah haji.
1: Semoga Taufik hajinya haji mabrur.
0: Amin. Iya.
1: Iya. Kapan-kapan kalau dia ke studio bilang salam dari Ayah Ferdi gitu.
0: Oke, mantap, siap nanti disampaikan salamnya ya dari Ayah ya.
1: Ya, salam juga sama Kak Zal ini.
0: Oke, siap. Zal ini lagi monitor nih pasti.
1: Dia masih ke studio nggak view-nya?
0: Masih dong. Kalau view-nya masih ke studio. Nah,
1: kalau nggak monitor, ntar aja sampaikan salam Ayah Ferdi.
0: Oh gitu. Oke, siap. Aman.
1: Siap. Salam ATL juga, Bang Abuja. Undo Murni. Nori enggak studio ini, Nori.
0: Ah iya nih, biasanya kalau Kak Nori nih biasanya kalau lagi biasanya, free.
1: Kalau hari Minggu Nori di studio.
0: Biasanya gitu kalau lagi free. Kak Nori nih mah dia sibuk, kalau free dia baru ke sini. Kalau enggak iya, bisa dia ya enggak di enggak sempat.
1: Bunda Kevin juga.
0: Bunda Kevin juga.
1: Kalau enggak ada kegiatan Bunda Kevin ke studio enggak ada orang.
0: Yeah. Bunda datangnya biasanya hari Jumat.
1: Lagi absen ini.
0: Lagi absen biasa soalnya kalau hari Minggu kan semua di rumah gitu ya, enggak bisa ditinggal.
1: Iya. Lagi Minggu juga ada. Kalau ayah jauh ini.
0: Waduh, enggak apa-apalah. Yang penting ayah sudah bergabung.
1: Dicari dulu kesempatannya.
0: Dicari dulu
1: kesempatannya. Jangan nyambi.
0: Sambil sandi-sandi.
1: Kalau di Painan, Sarijo itu bisa tuh.
0: Iya benar. Kalau masih sekitaran 4 jurai lah gitu ya, aman.
1: Aman, sebentar juga paling-paling 4 jam sampai.
0: Iya benar, tapi kalau udah lewat.
1: Kalau ayah nih sebisa 1 jam mainannya.
0: Soalnya udah beda kecamatan kan ya.
1: Iya.
0: Aduh iya, benar-benar.
1: Nah, salam juga sama 2R. Jonathan. Putra Bayang, Pak Al. Sekarang juga Pak Ogah juga.
0: Iya.
1: Iya, Sakira.
0: Buat siapa lagi?
1: Sama Pak Jambir juga, Putri Lubek.
0: Iya.
1: Ya. Tadi yang barusan siapa tuh?
0: Tadi ada Bang Musjaya di Kincia Salido.
1: Siapa?
0: Musjaya namanya.
1: Musjaya.
0: Iya.
1: Ya deh.
0: Itu aja.
1: Itu aja deh.
0: Aduh, padahal Eci nunggu puisinya ayah loh.
1: Yang benar ini.
0: Benar. Kalau ayah nih, kalau ekspresi pendengar nunggunya nunggu lagu ayah. Ayah tuh pakai background lagunya musik monolog nanti berpuisi gitu kan. Aduh. Besok ya, minggu depan ya. Ditunggu ya.
1: Kapan-kapan deh ayah.
0: Aduh, jangan kapan-kapan lah, minggu depan lah, kan ada waktunya seminggu untuk bikin puisi.
1: Ini lagi banyak kegiatan.
0: Wah, lagi sibuk ayah ternyata. Oke lah, nggak apa-apa.
1: Yang kedua, akhir-akhir ini cuaca nggak mendukung.
0: Oh gitu. Ayah pengen kesini pasti ya.
1: Kalau ayah kan tahu sendiri, esinya dia pakai mantel juga tetap ada dingin. Karena faktorku.
0: Iya, udah faktorku ya, enggak apa-apa. Lah besok dijemput sama odong-odong ayah ya supaya enggak kena hujan.
1: Mantel juga kalau hujan mah, apalagi kalau hujannya deras.
0: Besok mungkin kalau ada sahabat Langkisau yang mau jemput ayah ya dari Tarusan buat bareng-bareng naik odong-odong boleh.
1: Pokoknya kalau udah musim panas deh. Kalau minggu-minggu kapan-kapan, kalau musimnya musim panas, nah
0: itu gitu. Oke, itu aja ya lagunya buat siang hari ini.
1: Ini aja tadi cerah banget ini. Sekarang udah berangsur mendung ini.
0: Iya sih, kalau di Painan juga gitu ya. Tadi ini cerah banget, langit biru. Sekarang udah awan aja nih isinya.
1: Muncul-muncul aja tuh awan tuh.
0: Oh iya, awannya udah banyak aja nih ya. Gak apa-apa lah, supaya lebih teduh sedikit ya sore hari kita. Oke ayah.
1: Jadi adik lupa nyalamin ini adik.
0: Oh iya, nanti dia ngambek ya. Adik jangan ngambek.
1: Ini ayah bisa gak disalamin. Semua pada disalamin katanya.
0: Adik lupain gitu kan.
1: Iya, maaf ya adik, lupa adik.
0: Iya, gak lupa kan, ingat. Tetap ingat kan, berarti walaupun di ujung. Ya tetap ingat. Oke ayah.
1: Ya udah dulu ya.
0: Iya, oke ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayah Ferdi ya di Tarusan. Nah ya nih, ayah udah faktor U padahal pingin kesini, tapi ya memang ya karena kondisi lah gitu. Gak apa-apa lah, yang penting ayah bergabung ya. Ditunggu, Eci tunggu puisi ayah Ferdi untuk the next berikutnya. Halo, selamat siang Adit. Gimana Adit?
2: Halo Langis FM, selamat siang.
0: Iya, gimana Adit?
2: Salam balik ya buat ayah Ferdi, biarpun terakhir-terakhir.
0: Walaupun Walaupun terakhir.
2: Ya pun terakhir salamin aja, nggak apa-apa.
0: Oh, nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak, yang penting kan masih diingat berarti kan, nggak lupa. Iya. Gimana Adit?
2: Kirain lupa.
0: Kirain lupa. Oke deh Adit. Adit masih mau berkaraoke?
2: Mau karaoke rencana nih.
0: Oke, mau karaoke lagu apa?
2: Lagu Maggie Z, Air Mata Cinta.
0: Oke, Air Mata Cinta ya. Salam-salamnya dulu deh, Air Mata Cintanya buat siapa?
2: Salamnya buat Kak Vivi, Adel Febri, Bang Rio Kibo yang lagi dengarkan di Salido Kikil atau di Salido City.
0: Mm-hmm.
2: Buatnya Pak Zal,
0: yeah.
2: Buatnya Ayah Pungki yang lagi gabung sebentar tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Bungkus aja deh, okay. Semua sahabat yang kisau.
0: Oke, okay, Adit. Kita langsung aja ya Adit, kita mainkan ya lagunya ya sahabat Langkisau, kembali bersama Adit ya seperti biasa ya, petahana kita di ekspresi pendengar bersama lagu dangdut nih dari Maggie Z dengan Air Mata Cinta. Silahkan berekspresi Adit.

0: nambah lagi ya, cacahan Dika judulnya Mandi Kembang ha, sekarang.
1: Oke, Mandi Kembang ya. Oke, Adit, langsung aja ya, Adit.

0: Oke, Adit. Gimana,
1: Oke.
0: Adit?
1: Nah, tambah nggak?
0: Iya, Adit mau lanjut?
1: Lanjut miliknya apa nggak bagus aku dangdut lagi ya. Kalau lagu undangan palsu deh dari Caca nikah bingung nih.
0: Lanjut ya, Adit, langsung aja, Adit.

0: siapa Pak Dit?
1: Assalamualaikum Cici Daniel yang lagi siaran. Pak Pipitri, Viola Fanda, Bang Tibo. Bungkus saja minggu depan Adit gak mau lagi di program.
0: Oke, terima kasih Adit sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan sahabat Langkisau di semua 1,2 Langkisau FM, Cidano masih menemani ya. Dan tentunya sahabat masih bisa bergabung dengan lagu-lagu pilihan sahabat untuk berekspresi di siang hari ini. Ayo Ferdi sabar ya, sebentar lagi lagunya diputarkan. Tapi sebelum kita putarkan lagunya ya Ferdi, kita angkat telepon berikut. Selamat siang.
1: Halo Langkisau, selamat siang.
0: Selamat siang, bagaimana Mang Mus Jaya? Ingin tambah lagu? Atau pengen berekspresi?
1: Kita mau bahas ekspresi dulu, ekstranya lo.
0: Boleh, mau apa tuh, berpantun, nyanyi, atau gimana?
1: Kita berpuisi dulu lah, kasih dikit.
0: Oh, berpuisi, oke, boleh lah, puisi ya.
1: Iya, mengenai cuaca yang begitu panas hari ini kan.
0: Waduh, oke deh, silakan puisinya.
1: Oke. Mentari membakar ubun-ubun, membentuk bayang yang kian menyusut. Udara berderak dalam pelukan panas, menanti rintik hujan pelepas dahaga. Nah, itu puisi kita ya, Cik Daniel.
0: Waduh, mantap sekali ya. Tepuk tangan dulu ya nih buat Bang Mus Jaya ya, dapat puisi kita.
1: Cik Daniel mau berpantun lagi?
0: Boleh, silahkan lanjut.
1: Nah, oke. Terik matahari membakar bumi.
0: Iya.
1: Jangan lupa memakai topi. Banyak minum air putih di sini agar tubuh tetap kuat bernutrisi.
0: Wih, mantap ya. Ada lagi?
1: Satu lagi ya, Cik Daniel.
0: Boleh.
1: Ada. Nah, jalan-jalan di sore hari,
0: iya,
1: membeli es buah.

0: Iya. Oke deh. Terima kasih deh Bang Mus Jaya, nih pantunnya lucu sekali.
1: Kita kan lagi stasiun di belakang ini mencari angin yang biar dingin itu.
0: Begitu ya, lagi posisinya lagi nyantai-nyantai nyari angin-angin gitu, sepoi-sepoi ya.
1: Kita bawa speakernya ke belakang dan nyariin Eci Daniel siaran hari ini.
0: Mantap banget dong ya. Terima kasih.
1: Rencananya kan nanti jam 4 kita mau JJS itu ke Pantai Batu Kalang, Mande, dan Muara Terusu rencananya.
0: Wih, mantap. Boleh ya minggu depan dibagikan ya pengalamannya jalan-jalan ke wilayah Tarusan ke Mande ya.
1: Terus baru kita ke Taplopainan.
0: Iya.
1: Mati sentuh matahari nantinya Eci Daniel.
0: Iya benar ya, lebih cocoknya kalau ke Pantai Carocok Painan tuh cocoknya itu malah sore menjelang sunset gitu ya, bagusnya ya. Kalau ke Mandeh sore-sore cocoknya.
1: Iya, ramai itu Eci Daniel, apalagi hari liburnya 2 hari nyambung sama hari Senin.
0: Iya, tambah lagi besok masih libur ya. Mantap.
1: Libur
0: panjang dari hari Rabu kemarin ya, nyelip hari Jumat 1. Tapi dari Rabu
1: ya, kan. Nah, itu.
0: Benar-benar.
1: Tambah lagi dengan awal bulan baru, bertambah ramai.
0: Yang penting hati-hati di jalan nanti ya, Bang Mus Jaya bersama keluarga ya. Karena ramai.
1: Nah, ini ada sedikit info tadi Ci Daniel.
0: Apa itu?
1: Bagi yang punya sepeda motor sekarang berhati-hati
0: karena
1: iya semalam ada motor Hyrox kuning udah dicuri orang.
0: Di mana itu
1: motor Hyrox?
0: Iya,
1: Puskesmas Sago itu kejadiannya
0: di belakang Puskesmas Sago,
1: di depan Puskesmas Sago.
0: Di depan Puskesmas Sago Salido.
1: Iya, itu semalam kehilangan motor.
0: Waduh, jam berapa itu kejadiannya, Bang Mus?
1: Udah tengah malam itu, Eci Daniel, mungkin dalam suasana sepi barangkali.
0: Waduh, hati-hati ya buat sahabat Langkisah ya, tuh informasi dari Bang Mus Jaya mungkin yang apalagi yang tinggal di wilayah Sago Salido gitu ya, Kinci ya gitu ya.
1: Iya, dengan itu juga itu faktor lagi Eci Daniel. Masalahnya sekarang orang butuh gaya lagi mepet, jadi itulah berbagai cara orang itu. Apalagi ekonomi sekarang lagi susah, Cidani.
0: Benar, ekonomi lagi susah ya, inflasi terus meningkat. Buat sahabat Langkisau
1: begitu sulit.
0: Iya, lagi sulit. Tapi janganlah dicari cara yang haram gitu ya. Kita berusaha dengan cara yang halal aja ya, sahabat Langkisau. Oke deh, supaya
1: kalau yang ada kendaraan sepeda motor dikunci stangnya biar aman. Kita kan harus waspada juga.
0: Benar, jangan dibiarkan di luar. Kalau udah malam mungkin lewat jam 10, kalau nggak ada mau kemana-mana lagi, udah masukkan aja ke rumah gitu ya motornya, atau masukkan ke garasi dikunci gitu ya. Benar. Terima kasih informasinya, Bang Mus.
1: Ya, salam-salam Eci Daniel.
0: Silahkan.
1: Salam-salamnya buat Eci Daniel yang lagi stasiun di Radio Langkisau FM. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Kemudian buat Adit Ganteng. Yang di Tarusan siapa itu Eci Daniel? Ayah Safira.
0: Ayah Ferdi namanya. Beda sama Ayah Safira. Ayah Ferdi.
1: Iya. Salam kenal Ayah Ferdi dari Mus Jaya di Kitin Salido.
0: Iya.
1: Buat Mama Puja, Bunda Sia, Pak Jamber, dan Putri Lubek. Dibungkus aja semua lagi salam-salamnya Eci Daniel.
0: Oke.
1: Lagunya dari apalah? Dari
2: Pak Jamber dan Putri Lubek.
0: Dari siapa?
1: Raja ada judulnya. Benci Bilang Cinta itu Eci Daniel.
0: Ada Raja, ada Benci Bilang Cinta ya. Oke, siap.
1: Itu lagunya tenar di tahun 2000-an itu.
0: Ini kalau anak-anak sekarang nih, mereka menganggap ini lagu lama ya. Tapi memang kalau menurut kita yang ini kayaknya kemarin juga lagunya.
1: Kalau di zaman sekarang itu Eci Daniel, orang kan lagi sibuknya FYP.
0: Iya benar.

0: Oke, benci bilang cinta nanti kita hadirkan ya. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Mus Jaya ya yang request kembali. Dikasihnya Eci Pantun dan juga puisi mantap benar. Buat sahabat Langkisau yang pengen bergabung, buat sahabat Langkisau yang pengen berekspresi di 08 11 66 19 120 sampai jam 3 sore aja. Dan pastinya sahabat ya, kalau pengen request juga boleh banget di 08 11 66 19 120. Salam untuk sahabat Langkisau yang baru monitor kita di 91,2 MHz, yang mendengarkan secara konvensional melalui radio, dan juga yang mendengarkan melalui radio streaming melalui aplikasi ataupun streaming di internet. Pastinya Eci Daniel selalu menemani sahabat di minggu sore ini ya, hingga pukul 5 sore nanti. Kalau dari pantauan Eci nih di kamera CCTV live monitoring Kabupaten Pesisir Selatan, di Pantai Cerocok Painan cuacanya ya cerah ya, dan lumayan banyak, gak terlalu banyak sih, gak terlalu ramai, tapi semua pedagang-pedagang gitu ya, para orang-orang yang menyewakan mainan itu udah standby banget. Dan tentunya ya masyarakat juga banyak nih, bus-bus pariwisata yang besar-besar itu datang untuk menyaksikan keindahannya Pantai Cerocok Painan. Dan pastinya sahabat Langkisau, untuk wilayah kota Painan sendiri jalanan ini cukup sepi di siang hari ini, di jalur 2 di depan Taman Spora ya. Tapi tentu saja enggak membuat semangat kita ini redup ya sahabat Langkisau, karena terlihat motor-motor sih enggak terlalu banyak, tapi mobil-mobil nih ramai. Dan tentunya dari jalur pintu masuk Pantai Cerocok Painan di Masjid Terapung itu juga banyak banget orang yang lalu-lalang untuk berwisata ke Pantai Cerocok Painan.

Oke, sabar lagi Sao ya, sebelum kita lanjut nih Eci kasih dulu lagu ya buat Ayah Ferdi di Tarusan dan juga tadi ada Bang Mus Jaya di Salido.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media

91,2 Langkisau FM, kembali lagi bersuarakan Eci Daniel dalam ekspresi pendengar. Dan sepertinya ya kita sudah berada di penghujung acara ini. Sahabat Langkisau, jangan sampai kemana-mana dulu, karena masih Eci hadirkan program-program lainnya hanya di 91,2 Langkisau FM. Wah ya, di detik-detik terakhir nih ada yang bergabung melalui chat. Ada Bang Musjaya ya, yang kayaknya memberikan pantun nih buat Eci Daniel di siang ini. Kita baca dulu. Pergi berlayar ke Pulau Sikuai, singgah sebentar membeli duku. Duhai penyiar paling pandai, bolehkah putar lagu favoritku, Bunga dari Thomas Arya. Pergi ke pasar membeli roti, terima kasih kuucapkan dari hati. Oke Bang Musjaya, nanti kita putarkan lagunya ya. Pastinya buat sahabat Langkisa di 0811-66-19120 selalu di hari Minggu jam 1 sampai jam 3 sore. Ya, buat sahabat yang gak kebagian untuk bergabung hari ini, tenang aja, minggu depan sahabat bisa bergabung di hari, jam, dan program yang sama bersama Eci Daniel. Dan pastinya buat sahabat Langkisau ya, Eci hadirkan dulu nih lah yang pasti tadi Adit request, katanya Eci nyanyi dong katanya. Oke, menutup ini Eci akan berekspresi dulu buat sahabat yang ada di rumah, dimanapun berada, pokoknya mendengarkan di siang hari ini. Dan nanti ya pastinya bagusnya kita putarkan juga lagunya dengan nih, kita ekspresikan dulu deh nih lagu dari Run ya, Pandangan Pertama.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, kita beralih dari ekspresi pendengar menuju citra keluarga, di mana Ci mau sajikan informasi yang bermanfaat buat sahabat dan keluarga di rumah. Pastinya selamat sore untuk sahabat yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM, dan juga yang mendengarkan melalui radio konvensional di frekuensi 91,2 MHz. Ada yang istimewa di bulan Mei ini. Walaupun ini hari terakhir di bulan Mei, sahabat Langkisau, tahu gak sih? Ternyata di bulan Mei ini ada dua gerhana bulan yang terjadi, atau dua fenomena langka yang terjadi ya. Kemarin sempat itu fenomena gerhana bulan, lalu terjadi lagi nih di tanggal 31 Mei ini akan ada yang namanya fenomena langka banget, yaitu blue moon alias bulan purnama biru. Belakangan kita bisa lihat di langit Kota Painan, di langitnya pesisir selatan ya, bulan purnama sangat-sangat terang, berwarna putih ya, kesilveran gitu. Tapi kali ini di hari Minggu ini kita bisa menyaksikan yang namanya blue moon atau bulan purnama biru yang benar-benar berwarna biru nih ya. Apakah namanya aja blue moon atau memang akan menampakkan atau memperlihatkan warna biru gitu dari bulan. Nah, kalau menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional, kalau kata BRIN nih, fenomena blue moon ini jarang banget terjadi. Rata-rata blue moon itu terjadi 2-3 tahun sekali. Nah, ya jadi sekaligus jadi purnama kedua di bulan Mei ini. Di awal bulan di tanggal 1 Mei itu kemarin ada yang namanya flower moon yang menghiasi langit, dan di akhir bulan ini ya ada blue moon. Nah, sebutan bulan purnama biru ini sebenarnya bukan karena bulannya berwarna menjadi biru gitu ya. Nah, bulannya tetap terlihat seperti putih kekuningan gitu, tapi tentunya istilah ini karena sering dikaitkan dengan sesuatu yang jarang terjadi.

Kalau sahabat pencinta bulan, langit, bintang-bintang, nah buat yang pengen menyaksikan blue moon di malam hari ini, tentunya bisa sahabat amati langsung dengan mata telanjang, gak perlu pakai stetoskop, gak perlu pakai kekeran gitu ya. Nah pengamatannya lebih maksimal kalau sahabat cari lokasi langit yang terbuka. Dan tentunya kita harapkan nih cuaca malam hari ini cerah, supaya fenomena blue moon ini bisa kita nikmati keindahannya di seluruh wilayah Indonesia. Jadi biasanya kan kadang ada beberapa tempat, oh ini cuma terlihat di bagian Indonesia Timur, hanya terlihat di bagian Indonesia Barat atau Indonesia Tengah. Nah, blue moon ini bisa kita saksikan dari manapun kita berada di wilayah Indonesia malam ini. Dan waktu yang terbaik untuk bermalam minggu sambil bukan bermalam minggu ya, sekarang ini minggu malam ya. Di minggu malam ini sahabat, kalau pengen lihat blue moon atau purnama biru, bulan purnama biru, bisa mulai ya dikeker langitnya atau dilihat, diperhatikan keindahan langit dimulai pukul 6 sore atau setelah langitnya mulai gelap. Nah pengamatan ini bisa dilakukan sepanjang malam selama kondisi cuaca mendukung, selama gak hujan, gak mendung atau tertutup awan.

Dan untuk mendapatkan pengalaman yang terbaik, kalau sahabat pingin ngambil foto bulan yang lebih jelas, nah pastikan ya menggunakan kamera, tripod atau lensa tele yang mampu membantu mengambil capture nih foto bulan yang jelas. Dan tentu saja sahabat Langkisau ya, sahabat bisa menikmati keindahan alam kali ini di tempat-tempat yang mungkin lampunya tidak terlalu banyak.

Dan sahabat Lucky Soul, menikmati fenomena blue moon ini ternyata bisa membantu ya meningkatkan yang namanya kecerdasan anak. Weh, tahu gak sih sahabat Lucky Soul? Ternyata ya, astronomi atau kecintaan terhadap langit, bintang, bulan, planet-planet itu ternyata bisa memberikan manfaat buat anak-anak kita. Nah, kalau astronomi itu kan ilmu yang mempelajari tata surya dan benda-benda langit. Dan tentu saja ya, walaupun terlihatnya rumit karena ilmu pendukungnya itu matematika, fisika, kimia gitu ya, dan evolusi dan berbagai lainnya, tapi ternyata buat anak-anak kecil ini ya, astronomi bisa meningkatkan kecerdasan mereka.

di mana anak-anak akan mempelajari ada kecenderungan untuk rasa tertarik dengan mitologi, sains gitu ya. Dan juga anak-anak bisa karena mereka belajar astronomi basic atau yang sederhana, mereka juga bisa mengetahui nih pengaruh langit terhadap bumi, dan juga mereka bisa meningkatkan kecerdasan mereka. Nah, kalau sahabat pengen anaknya meningkatkan kecerdasan buah hatinya, mungkin fenomena blue moon malam ini bisa jadi salah satu cara untuk ngajarin anak cinta terhadap langit ya. Selain menikmati fenomena antariksa ya, yang mana melihat seperti blue moon ini ya, terus gerhana, komet dan lain sebagainya, ternyata terbukti jadi momen langka yang efektif untuk mempererat ikatan emosional nih, bonding antara orang tua dan anak atau keluarga kita. Nah, tentu saja ya, manfaat utama nih buat keluarga yang nyaksiin fenomena-fenomena langit itu biasanya yang pertama adalah mempererat ikatan keluarga, karena menghabiskan waktu berkualitas nih di luar rutinitas dan menciptakan kenangan indah yang membekas. Dorongan ini mendorong komunikasi yang hangat dan tentunya kerjasama saat mungkin mempersiapkan untuk mengobservasi keindahan langit dan universe. Yang kedua, ini bisa merangsang rasa ingin tahu anak. Anak-anak itu ya, mengamati benda-benda langit secara langsung adalah salah satu cara kita memperkenalkan mereka atau mengedukasi visual kepada mereka dengan hal-hal menarik, dan melatih anak untuk berpikir kritis dan menanyakan cara kerja alam semesta yang meningkatkan kecerdasan mereka dan cara berpikir mereka. Dan yang ketiga, manfaat dari kita menyaksikan fenomena alam atau fenomena langit bersama-sama keluarga tentunya jadi sarana berelaksasi dan juga bersyukur. Duduk bersama di alam terbuka, menikmati langit malam, melihat bintang gitu ya, rasi-rasi bintang, melihat fenomena alam seperti blue moon ini, tentunya selain menjauhkan keluarga dari stres dan pastinya memunculkan rasa takjub yang menenangkan pikiran, dan pastinya mendorong gaya hidup eksploratif. Jadi anaknya punya rasa kebiasaan untuk belajar dari lingkungan, melihat sekeliling, membuat anak-anak kita lebih menghargai alam dan tidak terpaku kepada gawai alias gadget. Nah, kalau sahabat kayaknya merasa, iya nih anak aku belakangan terlalu hobi dengan gadget, kayak bisa dilepaskan dengan gadget. Nah, salah satu mungkin cara yang bisa menjadi alternatif, sahabat bisa ajak melihat, saksikan blue moon di langit Indonesia ya, di langit Kota Painan malam ini. Nah, sahabat Langkisa, semoga informasi tadi bermanfaat ya buat sahabat pengin menyaksikan blue moon. Dan manfaatnya ternyata melihat bulan purnama, melihat gerhana bulan, atau melihat bintang jatuh, itu ternyata menjadi salah satu hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita pikirnya, ngapain ya lihat bulan, lihat bintang, itu apa manfaatnya? Ternyata memiliki manfaat, apalagi buat anak-anak kita yang lagi bertumbuh kembang. Dan sahabat Langkisa, tentunya ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Dan nanti saya akan kembali di jam 4 sore dengan program menarik lainnya hanya di 91,2 Langkisa FM. Eci hadirkan dulu lagu dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya.

0: 101,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari mana...
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
5: Onde, de apa Hayati?
4: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
5: Lain dak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
6: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
7: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau. Bersuarakan Eci Daniel kembali menemani sahabat di sore hari ini hingga pukul 5 nanti di edisi Minggu 31 Mei 2026 dalam Kuliner Pesisir. Pastinya kali ini sahabat kita akan menjelajah kekayaan rasa dan cerita di balik kuliner legendaris yang ada di sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat. Nah, dengan udara yang agak mendung di sore hari ini, paling cocok ya kalau kita membahas tentang hidangan yang hangat dan pedas yang pastinya bikin selera makan langsung memuncak. Sahabat Langkisau, sore hari ini kita bakal membahas tuntas tentang satu kuliner khas pesisir selatan yang berbahan dasar ikan teri. Nah, tapi ikan teri kali ini bukan digoreng atau dijadikan salah lauk gitu ya. Tapi ikan terinya dibungkus daun pisang lalu dibakar. Kali ini kita akan membahas tentang palai badak khas pesisir selatan. Sahabat Langkisau, bercerita tentang palai badak, tahu gak sih ternyata gimana sejarah awal mula kuliner yang satu ini tercipta? Nah, secara historis, palai badak ini lahir dari kesederhanaan masyarakat wilayah pesisir pantai Kabupaten Pesisir Selatan. Istilah palai sendiri ternyata merujuk pada teknik memasak khas Minang, yaitu membungkus bahan makanan dengan daun pisang lalu dipanggang di atas bara api. Sedangkan badak adalah sebutan lokal nih untuk ikan teri segar. Ukurannya kecil, berkisar antara 1 hingga 3 cm. Dimana dahulunya, sahabat Langkisau, palai badak adalah simbol bertahan hidup dan lambang kesederhanaan nelayan. Karena hasil tangkapan pukat, tapi sangatlah melimpah, harga ikan badak atau ikan teri sangat murah. Nah, buat para ibu-ibu nelayan yang bertinggal di pesisir pantai, mereka memutar otak nih supaya ikan teri atau badak jadi lauk yang tahan lama, bergizi buat keluarga. Tapi perlu diperhatikan ya, palai badak khas Minang, khas pesisir selatan itu berbeda dengan pepes yang ada di daerah Jawa. Nah, di mana kalau pepes itu biasanya dikukus dulu, kadang langsung dimakan atau dibakar setelahnya. Tapi kalau palai badak atau palai sendiri langsung dibakar di atas bara api sabut kelapa dalam waktu yang cukup lama. Proses palai sendiri biasanya cukup lama karena proses pengeringan tanpa kukus adalah metode pengawetan alami tradisional supaya lauk palai ini gak gampang basi saat dibawa para nelayan untuk melaut dan pergi ke ladang dalam waktu yang cukup lama.

Kalau sahabat Langkisau mungkin ingin mengkonsumsi palai badan, biasanya akan membeli di tepian jalan gitu ya, sekitar jalan Kota Painan, di jalan pesisir selatan begitu. Nah, tidak banyak orang-orang yang membuat palai badan di rumah. Tapi tentu saja ya, kalau untuk membuat palai badan sendiri tergantung jenisnya. Buat sahabat Langkisau, ternyata palai bada khas Minang atau khas pesisir selatan ternyata ada berbagai macam jenis. Nah, yang perlu sahabat ketahui ya kalau pingin coba palai ini, khusus buat sahabat Langkisau yang suka rasa pedas, nah biasanya lebih memilih untuk mencoba yang namanya palai lado. Isinya murni ikan bada atau ikan teri yang digulung dengan bumbu cabai merah keriting yang melimpah dan rasanya pedas nampol di lidah. Dan buat sahabat yang kurang sanggup gitu ya, kurang tahan dengan rasa pedas, sahabat bisa memilih palai karambia. Nah, palai karambia ini biasanya mencampurkan ikan bada atau ikan teri dengan parutan kelapa muda, yang mana kelapa mudanya itu sudah dibumbui terlebih dahulu. Nah, rasanya gurih, pedasnya sedang, tidak terlalu pedas, dan teksturnya lebih bermain gitu ya, karena ada kriuk-kriuk lembut dari kelapa.

Nah, sahabat Lagi Sahu, tentunya ya Palai Badam menjadi salah satu makanan khas pesisir selatan yang sahabat gak cuma bisa beli, tapi juga bisa buat di rumah. Kalau sahabat pingin mencoba membuat Palai Badam sendiri, ayo ambil dulu pena, kertasnya, notnya ya. Eci bakal bongkar resep rahasia Palai Badam tradisional kali ini. Nah, sahabat Lagi Sahu, jikalau sahabat ingin memasak atau recook Palai Badam tapi nggak tahu nih resep mana yang harus dipilih, karena kalau di internet itu ya pasti berbagai macam ya, ada ratusan menu atau ratusan resep yang sahabat mungkin saking banyaknya nggak tahu pilih yang mana. Nah, ini Eci kasih deh satu resep buat sahabat Lagi Sahu di rumah. Yang pertama, siapkan bahan utamanya, yaitu teri atau bada ya, jangan yang kering ya, jangan yang sudah dijemur, tapi bada basah atau teri basah yang segar. Yang pastinya cuci bersih. Nah, selanjutnya siapkan daun aromatiknya. Sahabat Lagi Sahu, wajib ya kalau Palai Badam itu harus ada yang namanya aromatik, daun-daun wangi rempah yang pastinya membuat si palai ini jadi harum dan nikmat. Yang pertama, daun kunyit muda, daun bawang, dan yang paling penting apa nih ya, kalau makanan Minang dengan hasil laut harus ada yang satu ini, yaitu daun ruku-ruku alias kemangi hutan. Nah ya, beda kalau ruku-ruku sama daun kemangi yang biasanya di lalapan itu berbeda, sahabat Lagi Sahu ya. Nah, tapi kalau sahabat misalnya berada di luar Sumatera Barat, ruku-ruku ini apa gitu ya namanya di daerah rantau, nah cari aja deh kemangi hutan, atau bisa juga nih diganti dengan daun kemangi biasa. Nah, tentunya ya berbeda dengan daun kemangi biasa, daun ruku-ruku itu punya aroma wangi yang khas. Masakan Sumatera Barat, masakan Minang itu pakai daun ruku-ruku deh, kalau yang berbahan dasar kayak seafood-seafood gitu ya, ikan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan bumbu halusnya, yaitu cabai merah keriting, bawang merah yang agak banyak, bawang putih, jahe, lengkuas, sedikit kunyit, garam, dan 2 sendok makan air asam jawa untuk memberikan rasa segar. Setelah sahabat menyiapkan semua bahan dan bumbu, campurkan semua bumbu halus dan irisan daun-daun tadi ya, daun kunyit, daun ruku-ruku, dan daun bawang. Nah, masukkan semua bumbu, jadikan satu, lalu masukkan nih ikan teri basahnya. Jangan sampai hancur ya, cukup diaduk pelan-pelan saja ikan terinya. Karena kalau terlalu bersemangat nanti ikannya jadi hancur. Karena kita tahu ya ikan teri, apalagi yang basah itu mudah sekali pecah gitu ya dan hancur. Setelah semuanya diaduk, ambil daun pisang yang sudah dilayukan, bungkus ya adonan Palai Badamnya. Sematkan nih di 2 ujungnya ya dengan lidi, atau banyak juga orang yang memakai klep aja gitu ya. Dan panggang di atas teflon atau panggangan arang dengan api yang kecil selama 30-45 menit. Ya, waktunya cukup lama, sampai daunnya berwarna

91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau, ternyata tak terasa ya kebersamaan kita sudah hampir selama 60 menit. Dan tentunya Eci Daniel senang sekali bisa menemani sore sahabat Langkisau semua dalam program Kuliner Pasisia kali ini. Membahas Palai Bada mengingatkan kita betapa kayanya budaya kuliner di bangsa kita, di mana kesederhanaan bahan lokal jika diracik dengan ketulusan rempah yang pas bisa jadi hidangan berkelas yang dirindukan perantau di seluruh dunia. Bagi sahabat Langkisau yang akhir pekan ini belum punya rencana dan kesempatan untuk liburan karena besok masih libur nasional ya, tentunya bisa nih menikmati Palai Bada di wilayah pesisir pantai Kabupaten Pesisir Selatan sambil pastinya menikmati Palai Bada dengan nasi hangat di tepi pantai. Pastinya sahabat Langkisau, Eci Daniel harus menyudahi dulu kuliner pesisir minggu ini dan harus pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Tentunya ya, kita tutup perjumpaan kita dengan lagu Minang pilihan untuk menemani sisa sore sahabat Langkisau. Sampai bertemu lagi di Kuliner Pasisia minggu depan, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM. Eci undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Semoga teman-teman doang lagi sahabat nasi di kuliner daerah, kuliner yang menghadirkan makanan-makanan daerah yang cukup mungkin ya untuk sahabat merasakan cemilan di sore hari ini. Apalagi ini varian gurih yang renyah yang kita buat, yaitu adalah cireng. Cireng kemudian kepancong dan lemper. Jadi kudapan-kudapan yang terbuat dari beras ketan dengan isian suiran ayam ataupun ambon itu dibungkus menggunakan daun pisang. Tapi di sini sahabat, kita akan hadir dengan beberapa kudapan-kudapan Nusantara yang memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh kebudayaan lokal. Yang mana untuk kudapan ini berupa kue gorengan ataupun cemilan yang menggugah selera. Kudapan Nusantara memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh kebudayaan lokal ya, interaksi dengan pedagang asing dan adaptasi makanan. Banyak kudapan yang muncul sebagai hasil kreasi dan inovasi dari generasi ke generasi. Kudapan memiliki peran penting dalam tradisi dan perayaan di Indonesia, menjadi simbol keakraban dan kebersamaan. Dan ternyata kudapan sering juga dihidangkan dalam acara keluarga, upacara adat, dan perayaan lainnya. Karena keragaman kudapan di setiap provinsi, mungkin ini juga salah satunya ya, di mana kudapan Bandung, kue dadar gulung gitu yang kemarin juga sudah kita buat gitu. Jadi kue cucur juga nih sahabat, adalah kudapan khas Betawi yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Dengan tekstur yang kenyal dan wajah yang datar, kue ini biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional atau sebagai cemilan sehari-hari. Kue dadar gulung juga jajanan lembut dari Bandung yang terbuat dari adonan tepung beras berwarna hijau. Diisi dengan kelapa parut manis dan rasa kombinasi antara gurih dan manis ini pun menjadikannya favorit banyak orang. Ada kudapan untuk Jakarta, sahabat, kue Nagasari, kudapan dari provinsi lain juga. Ini unik ya, seperti kue cubir dari Sumatera atau keripik samit dari Kalimantan. Variasi ini menunjukkan kekayaan kuliner Indonesia serta keunikan bahan dan tradisi setiap daerah. Kue Nagasari sepertinya nih sahabat merupakan kudapan khas Yogyakarta yang terbuat dari tepung beras, santan, dan pisang yang dibungkus daun pisang ya. Kelembutan kue ini pun serta aroma daun pisang memberikan pengalaman rasa yang unik dan khas. Nah, di sini sahabat, menghargai kudapan Nusantara tentunya memang kalau untuk kudapan Nusantara sendiri mencerminkan keanekaragaman budaya yang kaya. Jadi setiap provinsi memiliki kudapan khas dengan cita rasa unik. Pelestarian kudapan khas Indonesia yang penting adalah menjaga warisan budaya. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri untuk memastikan kudapan ini tetap dihidupkan. Menghargai keragaman kudapan berarti mengakui setiap jenis sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Setiap kudapan memiliki makna sosial dan sejarah yang mendalam bagi masyarakat lokal.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
2: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
12: Doni, tolong karungnya!
13: Siap, Komandan!
14: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
15: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Pena 91,2 Lengkisah FM. Selamat terasa ya, sudah 50 menit kebersamaan kita untuk kali ini di Kuliner Daerah. Dan terima kasih sahabat sudah mendengarkan. Dan kita juga harus mengingatkan betapa kaya budaya kuliner bangsa kita, di mana kesederhanaan lokal jika diracik dengan ketulusan dan rempah yang pas bisa menjadi hidangan berkelas yang sahabat rindukan perantau di seluruh dunia. Nah, untuk itu sahabat ya, untuk kali ini budayakan juga untuk selalu memberikan sedikit hal yang mungkin tertuang dalam kuliner-kuliner yang menjadi santapan kita bersama. Karena kebudayaan dari kuliner-kuliner ini bisa kita cicipi juga di mana pun berada. Oke, sahabat, kita tutup perjumpaan kita dengan teman-teman menutup untuk sore hari ini. Menemani sore sahabat, jangan kemana-mana juga, nanti jam 7 malam ini kita hadir di program Liputan Teman-teman. Dan juga ada Rabah Pasisi kembali hadir ke ruang dengar sahabat. Dan akhir kata, Vivian Tugas pamit undur suara dulu dari ruang dengar sahabat. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim.

Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah tahajud, ya, insyaAllah. Kemudian sudah beristighfar, sudah berdoa kepada Allah, memperbanyak bacaan Quran. Tiba kemudian azan subuh berkumandang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, masya Allah. Ibu dan bapak sekalian, Rasulullah SAW saat azan subuh sudah memanggil, beliau menjawab panggilan azan itu, tapi masih berada di rumahnya, menunggu azan selesai. Ya. Jadi belum ke masjid, belum ke masjid. Ya. Beliau berada di rumahnya, kemudian menunggu azan selesai, lantas menunaikan 2 rakaat fajar, ya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 12 rakaat yang utama. Saya tidak akan ulang ini. Ada sekitar 12 rakaat salat sunnah yang utama sifatnya, ya. Utama itu selalu dijaga oleh para sahabat dan dipraktikkan, seringkali dipraktikkan oleh Nabi. 12 rakaat, ya. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jelas? Baik. Dari mana dapatnya hadis itu? Ya. Kita bisa temukan misalnya di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 728 dari Ummu Habibah. Ya. Beliau menyampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Man shalla," saya ulang, "man shalla 12 raka'atan fi laila fi yaumin wa lailatin." Siapa yang menunaikan salat 12 rakaat sehari satu malam, maksudnya salat sunnah yang mengikuti yang fardu, ya. Buniya lahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Siapa yang menunaikan salat sunnah yang mengiringi salat fardu sebanyak 12 rakaat, ya, dilakukan konsisten sehari semalam, ya, karena 2 rakaat sebelum subuh, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur itu kan siang, ya. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya itu malam. Yang konsisten melakukan itu selama hidupnya, Allah akan bangunkan sebagai tambahan baginya satu rumah di surga. Hadis sahih, riwayat Muslim nomor hadis 728. Ustaz, dari mana taunya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya? Itu ada di At-Tirmidzi, lebih lengkap lagi, nomor hadis 415. Bapak Ibu sekalian, dari 12 rakaat itu, maka Rasulullah mencontohkan kepada kita memulai dengan 2 rakaat sebelum subuh. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 725 dulu. Didapati juga di At-Tirmidzi nomor hadis 418. Perhatikan keutamaannya, perhatikan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Ini saking pentingnya, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Saking pentingnya, ya. Dan ada 2 salat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan dalam perjalanan pun masih dikerjakan. Masih dikerjakan. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh dengan salat witir, ya. Itu seringkali dikerjakan. Perhatikan, kata Rasulullah, "Ra'atal fajri," 2 rakaat salat yang ditunaikan sebelum subuh itu, "khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh itu, pahalanya, nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, dunia dan seisinya. Ini semua ada dunia dan isi-isinya, ya. Kalau kita miliki itu, itu gak ada nilai apa-apanya dibandingkan menunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau antum menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih dibandingkan daripada dunia dan seisinya. Gak ada nilainya, ya. Walaupun di dunia ini ada tambahan lagi orang kaya, tambah lagi orang kaya, kumpul lagi, itu gak ada nilainya dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sekarang ayo saya mau tanyakan sebentar. Maafkan saya, kalau nanti Al-Ihsan bikin pengumuman, gak usah tunggu bulan depannya. Mana DKM-nya ini? Ada DKM-nya? Pak Iman, Ustaz Iman tolong bikin pengumuman setelah ini, yang sholat subuh di Masjid Al-Ihsan besok masing-masing dapat amplop 500.000. Baik, ya? Masing-masing dapat amplop berapa? 500.000. Siap, Ustaz? Cuma diumumkan saja, kan? Cuma diumumkan, kan? Lihat sini, ya. Lihat. Azan subuh jam 4:36. Datang jam berapa ke sini? Dan maaf, terbatas cuma 100 orang pertama. Datang jam berapa?
Masya Allah. Jam 2, tadi jawaban jam 2 antri. Perhatikan. Kata Ali bin Abi Thalib, ajaban linna, sungguh aneh manusia ini katanya. Sungguh aneh manusia ini. Sudah tahu akan meninggal, tapi gak pernah serius menyiapkan bekal untuk meninggalnya. Ya. Itu Ali dulu, sekarang lebih aneh lagi. Masya Allah, lebih aneh lagi. Dikasih uang 500 ribu, azan jam 4.36, bangun dari jam 2. Cuma 500 ribu, Allah tawarkan dunia dan seisinya. Dipanggil 4.36, baru bangun jam 6.34. Masya Allah. Ini kan aneh ya, aneh sebetulnya. Allah tiap hari tawarkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kumpulkan pahala, kumpulkan pahala. 500 ribu, Masya Allah, dari jam 2 kita siap-siap. Tiap hari ditawarkan, subuh terlambat terus. Berubahnya mau kapan? Kurang apa lagi mau dimotivasi? Masya Allah. Ini bagian yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya ini, jadi di hadis itu setidaknya ada 3 kalimat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Misal di Al-Bukhari, nomor hadis 2639. Nanti antum bisa praktekkan ini ya. Perhatikan kalimatnya. Ini hadis dari Anas bin Malik. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik punya anak, namanya Malik bin Anas. Ya, baik. Nah, Anas bin Malik ini, Masya Allah, itu pembantu Nabi. Dan lama membantu Rasulullah. Ketika ditanyakan, beliau ditanya oleh sahabat setelah Rasulullah wafat, ya, ditanya, hei, saudaraku, katanya, ya, kalau dalam bahasa kita, Allahu a'lam, ya akhi, ya, saudaraku, bagaimana kesanmu saat membantu Rasulullah? Perhatikan kata Anas bin Malik. Tidak pernah saya dapati Rasulullah saat saya bantu kecuali mendengar satu kalimat dari lisan beliau. Satu kalimat saja. Perhatikan kalimatnya, kata Nabi, apa yang bisa saya bantu? Madza akhdhuk? Selama saya bantu Nabi, saya enggak pernah dengar kalimat dari Nabi kecuali satu. Kata Anas ini, apa yang bisa saya bantu? Insyaallah. Ini paling luar biasa. Anas itu jadi pembantu Nabi bukan sekedar ingin jadi pembantu, ya, masyaallah. Beliau itu ingin mengabdikan hidupnya supaya lihat bagaimana kehidupan sunnah langsung dari sumbernya, ya. Jadi seorang tuan kan wajar minta dibuatkan kopi, cucikan piring dan sebagainya misal ya. Ini tidak pernah mengalir dari lisan Nabi, saking mulianya manusia ini, hanya mengatakan apa yang bisa saya bantu katanya, Masya Allah. Karena Nabi itu makan, Masya Allah, tempatnya dicuci sendiri. Kalau kita piringnya cuci sendiri, ya, ada sendalnya copot kemudian beliau sambungkan sendiri, bajunya robek kemudian dijahit sendiri, ya. Orang yang dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, hisabnya tidak ada hisab bagi beliau, langsung surganya nunggu nama Muhammad, tidak akan dibuka itu pintu surga kecuali Muhammad masuk duluan. Man ant, kata penghuni, kata penjaga surga, Muhammad, kata Rasulullah. Kata penghuni, kata penjaga surga ini, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau masuk duluan. Dan Muhammad ini tidak akan pernah masuk surga kecuali menunggu umatnya semuanya masuk. Tidak masuk surga kecuali menunggu umat dan kumpul. Ditunggu itu kita ditunggu oleh Rasulullah. Sampai semua terkumpul baru dibimbing oleh beliau masuk surga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Kita yang selalu ingin bersama beliau, yang selalu mengatakan sunnahnya dan sebagainya, kita ikuti, kita praktekkan, sudahkah? Masya Allah. Sudahkah kita memulai dalam hidup? Kadang-kadang kita nuntutnya banyak, ya. Makan, berikan pada orang lain, ya, masih disisakan juga, masih dibuang juga, piringnya dibebankan pada orang lain, copot berikan pada orang lain, macam-macam, Masya Allah. Dalam hidup kita selalu mengatakan, saya ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Apa yang sudah kita banggakan di hadapan Rasulullah? Masya Allah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian. Itulah Muhammad. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah dengar sesuatu pun dari lisan Nabi kecuali apa yang bisa saya bantu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya. Karena itu kata Jibril alaihi salam, kata Jibril, hadis sahih dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali akan naik ke mimbar lalu turun Jibril. Kata Jibril, "Bu'dan, terlalu, ya, sungguh jauh dari rahmat Allah dan terlalu orang ini." Man dzukirta 'indahu liman dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang disebutkan namamu Muhammad di sampingnya enggak mau salawat kepadamu, itu orang keterlaluan. Masyaallah, itu orang keterlaluan katanya. Saking sayangnya Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

tapi selalu beriman kepada saya. Orang yang tidak pernah lihat saya, percaya dengan saya. Ya. Kalau antum percaya pada orang yang kelihatan, itu wajar. Tapi percaya pada yang tidak tampak, masih yakin juga, itu yang tidak wajar. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya ini. Antum itu dirindukan oleh Nabi. Masa kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah? Setidaknya tunggangi sunnahnya. InsyaAllah. Bahkan demi Allah saya katakan di akhir hayatnya, hadis-hadis riwayatnya sahih. Ketika beliau akan meninggal dunia, Fudail membawakan air untuk beliau wudhu. Ya? Masya Allah, Fudail itu anak pertama daripada Abbas. Abbas punya dua anak yang paling populer laki-laki. Satu namanya Fudail, yang kedua namanya Abdullah. Abdullah hidup di bawah naungan Rasulullah sampai beliau jadi penghafal Quran, penafsir Quran. Fudail kakaknya, saat Rasulullah akan wafat, beliau yang membawakan air wudhunya. Ya. Dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, sampingnya ada Ali, ya. Sampingnya ada Fatimah. Yang dipanggil bukan Aisyah, bukan Ali, bukan Fatimah. Ummati, ummati, ummati. Mau meninggal pun masih antum yang disebut itu. Ya. InsyaAllah. Jadi kata Jibril alaihissalam, bu'dan, keterlaluan itu orang. Liman adra, liman dukirta annahu falam yusalli alih. Disebutkan namamu, salawat saja dia tidak berkenan. Jadi tidak mampu kita membalas jasanya Rasulullah SAW. Setidaknya, kalau anda tidak bisa balas itu, salawatlah kepada beliau. Dan dalam salawat pun masih diberikan pahala juga. Man salla alaiya salatan wahidah, sallallahu alaihi ashra. Ashra, Masya Allah. Siapa yang salawat satu kali saja, aku tidak butuh itu. Ya, cuma dengan salawat itu Allah akan memberikan 10 kali lipat kebaikan kepada orang itu. Ya. Di bapak ibu sekalian itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Anas bin Malik, la ghadwatun fi sabilillah. Ya. Aktivitas baik yang dilakukan karena Allah dari pagi sampai dengan maghrib, aw rawhatun, atau aktivitasnya dari siang sampai maghrib tapi semua karena Allah. Misal, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, kerjanya karena Allah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau kerja bismillah. Perhatikan, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada punya seluruh isi dunia ini. Ya. Kalimat ujungnya sama. Ya. Jadi antum misalnya mulai besok bangun tidur, ya. Atau sekarang masih ada kesempatannya, kalau dari pagi disebut ghadwah. Ya. Ghadwah sampai dengan maghrib. Kalau dari siang sampai dengan maghrib disebut rawhah. Kalau semua aktivitas kita diniatkan karena Allah, makannya bismillah karena Allah, minumnya bismillah karena Allah, kerjanya karena Allah, rawat anak karena Allah, itu kata Anas bin Malik, sabda Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Apa balasan bagi orang ini? Dari Sa'ad As-Sa'di di Al-Bukhari masih hadisnya, nomor hadis 3078. Perhatikan, maudhi'u sautin fil jannah. Ya. Orang ini akan dibalas dengan pahala yang berlimpah. Tempat pecut saja, tempat pecut, ya, tempat pecutnya sesuatu yang tersimpan di surga, untuk ilustrasi saja, khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau tukang delman punya pecutan, disimpan di tempatnya, itu kalau ada di surga, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ya. Apalagi minumannya, apalagi gelasnya, apalagi keadaannya. Ya. Jadi kalau sudah semua diterangkan, antum tinggal tunggangi, keluarkan. Ya. Catat amalannya apa yang dilakukan. Nah, setidaknya bangunlah dua rakaat sebelum subuh itu tunaikan khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi tidak pernah meninggalkan ini selama hidupnya, konsisten menunaikannya. Dari mana taunya? Hadis Muslim nomor hadis 724 dari Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam minan nawafil ashaddu ta'ahudan ala raqatayil fajr. Ya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan, menjaga dengan kuat di antara salat-salat sunnahnya dibandingkan dengan perhatian beliau terhadap dua rakaat sebelum fajar. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi dalilnya yang ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, setelah bangun tahajud, siapkan diri kita jangan sampai ketinggalan ini. Ya. Walaupun bangunnya kesiangan, hadis sah. Walaupun bangunnya kesiangan, misalnya ini salat yang agak istimewa, lakukan ini dulu dua rakaat. Ya. Lakukan ini dulu dua rakaat, baru kemudian salat subuhnya. Jelas sampai di sini? Baik. Yang terakhir, lalu kita berhenti dulu di sini. Yang terakhir, di mana Nabi mengerjakannya? Di masjid atau di rumah? Ya. Dari mana taunya? Nah, ini persoalan. Ayo, yang bilang di rumah angkat tangan. Berapa? Yang bilang di masjid angkat tangan. Ah, yang tidak angkat tidak jelas ini semuanya. Ya. Alhamdulillah. Perhatikan sini. Ya, kita lihat hadisnya dulu ya. Ada di hadis Zaid. Setidaknya tiga hadis kita kumpulkan ya. Tiga hadis kita kumpulkan. Satu dari Zaid bin Thabit. Orang-orangnya. Satu Zaid bin Thabit. Dari Zaid bin Thabit

ada tiga hadis. Nah, rumus dalam ilmu hadis, kalau ada satu amalan sifatnya, dalilnya cuma satu, contohnya satu, artinya itu contoh yang paling jelas. Tidak boleh kita mengambil cara lain-lain lagi. Ya. Tidak perlu kreatif. Jadi kalau misalnya satu amalan, hadisnya satu, contohnya satu prakteknya. Jangan cari dalil lain lagi, jangan cari contoh yang lain lagi. Ini yang paling bagus, gak usah kreatif. Ya. Contoh, lihat sini. Hadis dalam sholat, saat mengangkat tangan itu, sampai dengan melepaskan di, meletakkan di dada misalnya, dari takbir, kalau cara takbirnya ada dua. Dari yang sejajar dengan bahu, hadwa mankibaihi, kemudian sejajar dengan daun telinga. Tapi sama semua, saat mengangkat sampai dengan meletakkan, itu cuma satu cara. Dalilnya sahih, ya, kemudian contohnya satu, Allahu Akbar. Kalau dalam satu praktek, contohnya satu, dalilnya satu, artinya semua orang bisa melakukannya. Tidak terbuka peluang untuk menampilkan kreativitas kita. Jadi nggak usah kreatif, ya. Begitu antum angkat misalnya kan gak enak, masa sama manusia kanan dulu, sama Allah kiri dulu. Ini harus agak sedikit pendekatannya berbeda, ya. Allah, kita putar sedikit ya, supaya kanan duluan masuk, kemudian baru kiri. Itu gak usah kreatif ya, nanti kita capek sendiri itu ya. Antum capek sendiri. Kalau sudah jelas ada, gak usah cari-cari yang lain ya. Direpot. Kelihatan seseorang dibahas, cari dalilnya, diseminarkan, ya, di stadium generalkan, gak akan ketemu. Jadi capek-capek sendiri ya. Tapi kalau dalam satu praktek misalnya, lebih daripada satu hadis, jangan ditafsirkan dari satu hadis saja. Kumpulkan semuanya. Ya. Nanti banyak prakteknya. Misal tentang ini saja minimal ada tiga hadis tentang persoalan kita. Ya. Doa mengangkat tangan ada 30 hadis. Bacaan bismillah 70 hadis. Ya. Masya Allah, isbal ada 143 hadis. Kumpulkan dulu. Baru kita lihat. Ya. Satu, Zaid bin Sabit, kemudian Jabir bin Abdullah. Yang ketiga, Abdullah bin Zaid. Ini antum bisa temukan hadisnya di An-Nasai 1133, kemudian bisa dilihat di silsilah hadis sahihah nomor hadis 1508. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan hadisnya dari Zaid dulu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali bersabda ya, di orang-orang itu pada salat sunnah di masjid, lalu Nabi menyampaikan, "Sallu ayyuhan nasi fi buyutikum." Hei orang-orang, kata Rasulullah, ayo cepat salat di rumah aja, di rumah. Ya. Fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang terbaik yang dilakukan oleh setiap orang itu lebih bagus di rumahnya, kecuali salat yang fardu. Salat wajib. Ya. Di salat sunnah, ya, dari hadis ini sebaiknya dilakukan di mana? Di rumah, ya. Adapun salat fardu sebaiknya dilakukan di mana? Di masjid, melalui hadis ini, ya. Ya Rasulullah, apakah qobliyah saja? Ya, apakah qobliyah saja? Tidak. Ternyata ba'diyah juga sebaiknya dilakukan di rumah. Hadis dari Jabir yang ini bin Abdullah, ya. Hadis dari Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum shalah fi masjidihi, idza qada ahadukum shalata fi masjidihi." Kalau seseorang telah menunaikan salat fardu di masjidnya, perhatikan, sudah salat fardu di masjidnya, maka tunaikan, bahasa hadisnya, faj'al fi baiti nasiban min salati, ya. Maka jadikan sisa salatnya itu di rumahnya. Jadikan sisa salatnya di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi bis-salah khaira. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan pada sisa salatnya itu saat dia berada di rumahnya, ya. Jadi maksudnya, kata para ulama, supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya. Ya, ramai dengan ibadah, itu yang akan nanti memberikan kesaksian pada kita di akhirat nanti. Karena mulut terkunci, tangan diikat, cuma nanti benda-benda yang bersaksi kepada Allah. Idza zulzilatil ardu, kemudian wa akhrajatil ardu wa qala al insanu, ayat keempatnya, yauma idzin tuhaddithu. Jadi kata Al-Qur'an, saat bumi ini digoncangkan hancur seluruhnya, manusia pada keheranan, ada apa ini, ada apa ini, diwafatkan semuanya, dibangkitkan semuanya, akan diam. Yang bersaksi itu tempat-tempat dan benda-benda yang kita pijak. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, ya, benda menceritakan apa yang terjadi. Perhatikan, antum salat di rumah, karpetnya sudah kita sediakan, dipakai salat, itu nanti yang akan bilang kepada kita, ya Allah, saya pernah dipakai sujud oleh orang ini tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, ya. Masya Allah. Jadi jangan hanya ramaikan di masjid, rumah pun ramaikan, ya. Karena itu ada saran dari para ulama, ini saran sangat bagus, Bu, ya, Pak. Kalau Anda memiliki sesuatu yang baru, pakai dulu untuk kepentingan Allah, supaya mudah hisabnya. Misal, kita beli baju baru ini, Masya Allah, ya. Kemudian setelah digunakan, gunakan dulu untuk Allah.
pakai dulu sholat ya, pakai sholat supaya saat ditanya dalam hisab itu ringan jawabnya. Hei, dari mana rizki yang kamu pakaikan itu untuk beli pakaian? Ya Allah, engkau maha tahu, engkau bisa melihat dan mengetahuinya dengan pasti. Rizkinya saya dapatkan dari si A yang sangat halal, dan engkau ketahui itu. Kemana engkau gunakan? Ya Allah, pertama kali saya gunakan itu adalah untuk menyembahmu, dan engkau paling tahu kapan waktunya, kapan saya gunakan, dengan keadaan apa saya gunakan itu. Masya Allah, ringan ya. Kita kadang terbalik, ibu kalau pakai baju baru, dapat baru, digunakan apa dulu? Kalau enggak kondangan arisan kan ya. Itu agak lumayan itu hisabnya. Awal-awal memang pede. Dari mana kamu dapatkan? Ya Allah, dari kerja keras suami saya, yang keringat yang kau ketahui sangat halal dia lakukan. Semuanya lancar-lancar. Kemana engkau pergunakan? Kondangan ya Allah pertama kali. Nah itu persoalan ya. Persoalan itu. Baik. Lihat hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah ya. Maka ramaikan rumah dengan ibadah. Itu salat ba'diyahnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua salat sunnah itu mesti di rumah? Baik. Ditakhsis oleh Nabi, dikhususkan. Lihat pernyataannya, jangan berhenti di sini ya. Alhamdulillah. Jangan berhenti di sini. Kalau Anda cuma baca 1-2 hadis saja, akan diambil kesimpulan berarti semua salat sunnah itu mesti di rumah. Perhatikan hadis selanjutnya, Abdullah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah. Perhatikan pertanyaannya, alhamdulillah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuma afdalu min salati? Ya. Mana yang paling afdal di antara salat saya? Hal salati fil bait amil fil masjid? Am fil masjid? Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Ya. Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Karena beliau melihat Rasulullah itu sunnahnya di rumah, kemudian baru ke masjid. Dijawab oleh Nabi, perhatikan. Lihat jawabannya ya. Ala tara amma aqrabu min baiti? Ya. Ala tara amma aqrabu baiti min masjid? Maaf. Ala tara amma aqrabu baiti min masjid? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Eh? Jelas sampai sini? Jelas ya? Belum selesai kalimatnya. Eh? Belum selesai. Maka tunaikanlah salatmu di rumah, ya. Bila tempatmu itu dekat dengan masjid. Ini kalimatnya. Saya mau tanya, maaf, rumah Nabi di mana? Kalau ini masjid, rumah Nabi ya di sini. Belakang. Baik, ini isyarat yang cerdas untuk kita baca. Sunnahnya dilakukan di rumah kalau rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumah antum jauh dari masjid, jangan maksa. Dari Tambun ingin hadir kuliah subuh ke sini, salat sunahnya di sini, nyampe sini kapan? Ya? Baik. Jelas sampai sini? Oke. Okay. Jadi kita selesai dulu sampai di sini. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, begitu selesai beliau menunaikan tahajudnya itu sampai pada waktu fajar. Jangan sampai tertinggal 2 rakaat fajar ini karena sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian selebihnya, bila antum rumahnya dekat dengan masjid, maka yang paling utama lakukan di rumah, kemudian tunaikan sholat wajibnya di masjid. Bila sekiranya rumah kita jauh dari masjid, maka alangkah lebih baik itu bisa ditunaikan di masjid secara bersamaan. Dan maaf, ini penting saya garis bawahi, sekali lagi penting saya garis bawahi, sholat qobliyah sifatnya cepat. Cepat, ya. Jadi jangan terlalu lama antum, ya. Bacanya jangan terlalu yang panjang-panjang, singkat aja. Nabi seringkali membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Kata Aisyah, sampai-sampai saya tidak tahu kapan Rasulullah baca Al-Fatihahnya. Ya. Jadi jangan lama-lama kalau baca, kalau menunaikan salat qobliyah. Ya.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPemda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPemda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPemda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPemda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPemda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPemda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPemda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Diberitahukan kepada masyarakat pesisir selatan yang memiliki ternak peliharaan sapi, kerbau, dan kambing agar ternak tersebut diikat dan dikandangkan di kandang masing-masing. Hal ini sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 pasal 41 tentang penertiban ternak. Sanksi bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan denda 1. Kambing dan sejenisnya Rp100.000 per ekor per hari. 2. Sapi dan sejenisnya Rp250.000 per ekor per hari. 3. Batas waktu pengenaan denda paling lama 7 hari setelah penangkapan. Apabila tidak ditebus, maka pemerintah daerah melalui dinas peternakan akan melelang ternak yang tertangkap. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Ambilnya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Padirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Hijau Salam Panginang 91,2 lagi saya Pram, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi saya sudah kita siapkan di liputan bertanggung edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Kita awal informasi yang pertama. Di mana harga sawit di pesisir selatan perlahan pulih, petani minta pemerintah turun tangan. Harga tanam buah segar kelapa sawit di tingkat petani di Kabupaten Pesisir Selatan mulai mengalami kenaikan setelah sebelumnya sempat anjlok tajam hingga Rp700 per kilogram. Pantauan di Kecamatan Lengayang, harga TBS sawit kini berada di kisaran Rp1.400 per kilogram. Kenaikan tersebut disambut positif oleh petani setelah beberapa hari terakhir harga sawit sempat terpuruk. Salah seorang pengumpul sawit di Lengayang, Andre Putra, menyatakan kenaikan harga mulai terjadi sejak Jumat 29 Mei 2026. Saat itu harga sawit berada di angka Rp1.100 per kilogram sebelum kembali naik menjadi Rp1.400 per kilogram pada minggu ini. Meski harga mulai membaik, para petani berharap harga sawit kembali menembus angka Rp2.000 per kilogram. Pasalnya tingginya biaya produksi dan perawatan kebun dinilai tidak sebanding dengan harga jual saat ini. Ia juga meminta pemerintah segera mengambil langkah agar harga sawit tetap stabil. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini juga menggantungkan perekonomian keluarga dari hasil perkebunan sawit. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan Hamdi membenarkan adanya penurunan harga sawit tersebut. Pihaknya masih menelusuri penyebab pasti anjloknya harga dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Beralih ke informasi berikutnya, sahabat, di mana momen libur panjang Satpol PP Padang mengawasi ketat pungli dan harga sepihak di berbagai kawasan destinasi wisata. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menegaskan larangan praktik pungutan liar atau pungli, di mana penetapan harga sepihak oleh pedagang maupun pengelola jasa parkir selama momen libur panjang yang berlangsung sejak Kamis hingga hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026. Penegasan ini disampaikan menyusul meningkatnya jumlah wisatawan di sejumlah objek wisata, khususnya kawasan pantai seperti Pantai Padang dan Pantai Ermanis yang menjadi tujuan favorit masyarakat. Kepala Satpol PP Kota Padang, Sentra Eka Putra, menyatakan pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran yang merugikan wisatawan dan mencoreng citra pariwisata daerah. Petugas akan melakukan patroli secara berkala di kawasan objek wisata untuk mengantisipasi praktik pungli. Sentra juga mengingatkan para pedagang kaki lima agar berjalan di lokasi yang telah ditentukan dan tidak mengganggu kenyamanan pengunjung, khususnya di jalur pejalan kaki. Selain itu, wisatawan juga diimbau untuk tetap menjaga keselamatan dan kebersihan selama beraktivitas di kawasan pantai, terutama termasuk mematuhi rambu larangan berenang di titik rawan serta membuang sampah pada tempatnya.

0: Informasi berikutnya, sahabat pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pengembangan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berinovasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mulai Juni 2026, pihaknya meluncurkan dua program layanan jemput bola sekaligus. Kedua program andalan tersebut adalah layanan perizinan di hari libur memanfaatkan momentum Car Free Day serta program member induk berusaha atau NIB on the spot. Kepala DPMPTSP Kota Padang, Fauzan Ibnovi, menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal, cepat, dan responsif, tanpa mengharuskan masyarakat datang ke mall pelayanan publik. DPMPTSP bersinergi dengan Dukcapil untuk memberikan layanan administrasi kependudukan yang juga akan dihadirkan di lokasi pada hari Minggu, sehingga masyarakat bisa mengurus dokumen perizinan sekaligus administrasi kependudukan dalam satu waktu. Itulah sebagian informasi di liputan berita malam edisi hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dan di pukul 8 malam ini, kembali kita hadir di program Rambut Pasisi. Jangan merawat dulu sahabat, tetap bersama kita di sini, 91,2 Langkis FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
3: Nang, sekarang Ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
4: Ah, ya enggak lah Bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
3: Bener nih.
4: Bener.
3: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
4: Ah, bener kok Bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan Ibu selalu bilang begitu.
3: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
4: Iya Bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
3: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
4: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
3: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
4: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
3: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
4: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
3: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
4: Ya iyalah Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Engkau mengerti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Sungguh.
1: Menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang berpedaya dengan kehidupan dunia. Lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup. Tapi hidupnya untuk maha hidup. Hidupnya bukan untuk mati. Tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk maha hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini. Tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih. Saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang menyembah.

0: Ampuni kami.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
1: Medi-

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

sedang membawa angkot antan penumpang kesadonyo tasasa sidapapai nyopai ke rumah sakit. Oh, ruangan mandi ala jale, ruangan mandi ala tahu baranti oto angkot tadi oto telata tampe parkir banyak.

itu bana katoinyo mandanga katorupo itu. Ndak lama kita bilang kenio lah dari rumah sakit sedang di ate angkot juhonyo bau di badan dapat. Ndak lama kita

Bana ndak perlu mande batanak lah, dia ndak perlu mande mengulai lah, dia awak bali mande nasi bungkus saja. Kok dapat bisa mande makan di luar, mande awak membalian nasi.

Malo mande tak kadok saki, di malo indak kasakit saki. Dari mudo mencari barang bekas, dari dulu mencari kara-kara. Barang bun siang yo malam.

dan dapat aduh laum pun kayu gadang sangatnya gadang pun kayu tampe parkirnya 80 bata dua dapat di sinan oh barang tidak apa sekutiko turun lainnya dari angkot nyobaka.

Teangkut rokoknya bakai, ianya minum bamanuang juo sama sorang. Oh sadang bamanuang kabamanuang, awak tagak sabalah kiri, anta malang antanya.

te otto tadi lamalang otto seden merah memang otto tu indak kancang otto tu sangat lambek bana tapi rem bananan bolong putui bola bola setior ko malayo kabalaki da nyota puang angkot badan nyobuyong dapat balago jo angkot badan dapat.

dalam sejarahnyo, yo angkot sidapa sajore moto ba itu dalam ceritonyo, nyo anta angkot badan dapa iyo di sedan merah ti ayam moto mewah bernama anta. Otak kajwi dapa mandangan nyo calik bana elok-elok kiro angkot nyo nandi anta oto. Kosato nampak pak oto mewah

dengan bana mengantuk konona badan dona po tekalo sedang menyupir ba aku sampai oto ambo banta oto taga nanona anta nona hokok nona tantu bado bapiti ko ambo lo nona nangka disabui ambo membawa angkot urang joala oto babean jo ambo ganti oto nona nona hoba itu kato badan buyong dapa mandanga ketoco itu menjawe ini orang nanggadi onde abang dengan bana danga de abang sabananyo memang yo salah bang badan ambo nda awa ado mengantu inda mengantu menyupir oto do bang hoki konyoto badan awa rembolong bola bola setiur putih mangkonyo anta oto abang kok salah.

ka badan dapat nyobao ka rumah sakit nyonai NK tiangkot otomewa tinggan sajo nanggadina.

Nyoba ke rumah sakit, serta tiba di rumah sakit, masuk di ruangan perawatan. Ukuran empus, kabah empus, ukuran cek, kabah cek, ukuran suntik.

kawan badan nambo baak ke urang nambah bau mandanga keto cuit tunda baado pak keto petugas ndak baado pak keto dokter serato keto perawat iko tekajui dalam ceritonyo. Oh mangkonyo pensa naranang gadis sabantalai pak mungkin sadar sabantalai.

kotas no na nandia te oto konta oto lai boba ota pioto tinggal di sini nambo nak tahu doba acaronyo kamanyo to diantan ho kamanyo to no na kambo bawa mbo nak jale do tempe no na ba acaronyo.

Ado abang manolong mungkin lah mati tepi jalan ba itu keto badan inyo babudi baye badan abang kabake badan diri awak di sini ninyo kabakato bakato nang gadi tadi wa abang.

baru manjawe pulau tuma badan dapa onde nona dangakan banana mu ambonyo nona latau namo nona siapo pulo. Kalau itu bang nana bang tanyo, kalau nyoga

Mandanga kato coy itu tunggu sabanta dulu bangai beko bulia bang hantan nambo sunjapui kontak oto ambu sunambi oto dianggota.

badan awak katampe tinggal badan awak ba itu bana katoin nyo ndak paralu ama ditelepon beko nyo ama penyakit pulo beko tibo serangan jantung mambuek karajo.

bolong la remoto yuli putih bola bola setiur nyuanta oto abangko sampai ambo pensan sabanta nyotolong di

asano nano nalai salaman mandanga kato rupo itu baru menjaweknyo badannyo Yuli Putri. Onde abang dangakan bana masalah biaya oto babe anan abang jancame pulo.

handphone abang nyuagi sekali nomor handphone nomor dape sawakatu itu nyuagian lo nomornya tumanyo di uli tadi ala nomornya sabuyan kalau na nomor bang badan yuli 08217-96-51 taripel 1 ba itu kato badaninyo nyo sabuyan lo nomor di badan dapak kalau na nomor di badan abang

Oi konyo agi pak di urang nama antak mandanga kato nempunyo angkot lah jadi ko mana kato badan nempunyo dak parai luang tambah lai jadi yang keperai bawa angkot. Oh iyo pak kato badan dapat kato sampai dapat babalik pulang ke rumah.

hari semalam itu ndak lamonyo di jalan sampai ke rumah mandeinyo. Yo satu tiba di tampik mandi, ala-ala mandi badan dapat, salah si mandinyo lalalo ala tekalo.

Obakat toba dan diri dapat onde nona dengan banak maju awak le nona kembali ko badan diri awak atau

putri dan dipanggil nona pulo mohon awak kebake abang ba itu kato badan inyo manjawe badan sidapa onde nona dangakan bana ndak buli sebantu itu nona ndak samang badan ambo mandanga kato dari yuli putri danga dia abang elok-elok kok sempat mamanggil nona juo.

mandi abang kado sakit-saki. Kok bulia kanda badan Yuli, bawa Yuli ke tampek mandi. Mana ngak kato cuy itu, kalau cuy itu dia kato Yuli molaka.

Assalamualaikum manjawe mande sekali. Alaikum salam kato mande naik la naik di rumah. Ola naik badan diri dapat. Setola naik nyuati rumah. Basalam dapat kamande nanggadi la naik pulau. Iyo lai nyoyuli putri. Satu naik kat rumah basalam lojo badan mandi. Oh nampak tando di tapak tangan. Kaduo nyo tapak tangan pakai tando. Yo nyo caliak kudua di mandi. Nampak lo tando sekalian. Tak kajui mandi mandangan. Onde nak.

kona mona dengan gala manamu mandanga ketucu itu kalau nyonamu dengan gala mbo banamu gumala putri ba itu bana ketuinyo ho kalau namo nyona bisa diganti tapi tando-tando di tapak tangan sarato jadi kudu malah ndak kanamu lup.

Kalaunyo namo bisa diganti, kok namo bisa ditukar, walaupun namo Yuli Putri. Nama ande indak kepicayo dona, homansonyo badan Yuli Putri.

sekete yo mansonyo badan tumas putri yo nyado tumai bukan buang hoyo jo ibu kontannyo badannyo diri nanggadi pasti tu ibu angke di nanggadi mencali tando tando tangan naik.

batinyo ambo anak mandi ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu onde nak kandung danga bana dites bana.

ojo mande abang, kok lai sayang sarato bake abang. Kabahan lah kabake amati bo di rumah, tanyola ma elo-elo di masih jarada udunyo ba.

mangece yuli babali lai pekaruma selamat tinggal badan mande elo elo bang marawat mande yo bang horawatlah mande bang sampai-sampai walaupun indah mande kandung abang walaupun indah mande kontan anggap sabantu mande.

tiba di dalam rumah nyo masuk ke bilik dalam. Satu tiba di bilik dalam, pintunya kunci dari dalam. Basalimui jo kain kampur, basalimui jo kain pane. Hai mato badare dare, mau jan labe

mah ko Yuli bertanya bagi ama janama babohong-bohong janama bacali-cali jan berdusta badan ama yo mah hendak boleh bohong ama yo Yuli jawab jujur tanyo-tanyo Yuli mang

Ama jawe selesai ro jujur ama jawe babana bana indak babohong badana ma tidak berdusta tak bacali ba itu bana kato amanyo mandanga kato rupo itu manjawe yuli sekali laya tandonyo amanda bacali sumpah ma yo yuli yo ma. Oh mandanga kato kato anak sumpah demi Allah nak badan nama amain dak babohong-bohong amain dak kabaduto-duto anak batanyo ama jawe ndak kababohong dona. Oh badan nama na mandanga kato rupo itu.

jalan antasia nan punyo anak antasia nan punyo anak ari na sadang tengah malam. O mande sadang menyupir oto tadanga anak menangi boambi anak menangi adola badan badan Yuli adola Yuli nak nanggadang kini memang Yuli ndak anak amat tapi Yuli dan salah sangko indak mencilok badan mande indak mamali yang badan Yuli dona. Ho Yuli dapek di badan ama yo nak ari sadang tangah malam ini yang indak bacilok coba mal yang ba itu kato badan inyo Yuli dengan kato mande yo nak. Ho samanjak Yuli putri dapek di mande samanjak pai jo mande indak bangga orang lain sabantu darah daging ama-ama sayang Yul. Ho kabake Yuli yonai. Ho dek Yuli lah tau sia Yuli yonak. Kok kabat tinggan badan ama Yuli ey. Hoi kok pisau bunuh lama iko tali kujui lama na ibu Yuli nak.

Hokka bakei Yuliona itu kato badaninyo mandanga kato dari ama onde ama sayang yo Yuli Yuli sayang yo bake ama kok lajale sabantu itu Yuli nak berang do bake ama onan tahu mana sabananyo ado mande dari bang dapanan jadi supir oto awak yo ma. Hokironyo awak main-main ke rumah mande nyoba namuli yau mande abel nampak di mande tando di kudut sarato nan di tapak tangan takaji mande mangaban yo cuy itu sijaranyo anak hilang di batang.

Pernah lu tobao kamari mande sorang nyona tinggal di rumah. Odo lu cie anak badan mande kini baduo ama mande nyotu ma badan anak ba itu kato badan inyo mangalo itu nak bacamean yona. Odo lu sorang mande si Yuli kini bertambah cie lai bertambah sanang hati mande. Yuli sorang nak mande baduo tuan.

Yuli lapet ada gana badan mane yona. Hokok mati bana nak badan mande. Mande indah adolai penyesalan. Tapi umanat kesidapa. Hokok mati badan diri mande. Rumah nak jangan tinggal dirian solat jo puaso dapat. Oh dapat seorang anak mande. Dapat nyonangkan.

nangi dapat dake mandi nyuambil tangan badan mandi honde mandi sayang jo dapat jan mati lo badan mandi mandi hokok sem

mandi. Hodapa manangi nangi juos sadang manangi badan dapala datang urang batetangga datang la urang bakaliliang inyo manangi dake mandi. Sadang manangi bantu itu nan banyak ala lati botapak.

nyawa lah nyojapui di nampunyo alam maningga mana. Homande dah apana homandang akato dari nambanya nyocali bana elok elok tangan lali badan lalali mungko la puce dipandangi tandonyo mande la meninga marato dapa pa. Oh dah kok mande.

bendera kunio sarato bendera dina banyak lanyotagaan di urang tetangga. Oh sato taga bendera kuning dak lama sesudah itu datanglah upi Yuli Putri.

setonyo calik putri tiba nampak laupik badan Yuli yo lainnya Yuli putri baduo jo amanyo datang tepakik badannya apa buyung dapat onde dia kandung Yuli dia itala.

Memandangnya mandi lama ninggalnya ambil tangan badan mandi nyuambil tangan di jujung nyuambil kaki badan mandi nyolata anak kepala. Hanya jujung kaki badan mandi onde mandi sayang yo Yuli mandi. Hoja so mandi alun tabale baru sekali awak.

sang dopa managan tamasunyo ibu Renita di ndak barani managan upi Yuli olainyo Yuli putri sedang menangi nangi ju baru bakato badan apa onde Yuli ya di abang Yuli hujan mande tangisi ju Yul olanya lang mato mande awa wali Yuli olap pe mande yo ati suci lape mande jo mukko nan janie ja.

dua ya alai. Sekian lama.

kuburan masukan mai masuk kubur setolah masuk kubur nampaknya mandek kabat timbun malompek badan-badan Yuli. Oh satu malompek masuk kuburnya sembah Yuli di sidapa onde dapai ya di abang janu bili dia peturian onde Yuli sayang abang yo dia. Hau bili jan peturian mohon abang akabake iul bao mangu.

masuk kubuat tuyul lima tila bagai kebaan nasib abang tinggalai abang seorang jo tinggal di doya api kok kamu lompik juli kalau kubu juga abang kubu jadi boleh bertiga sama sekubu nak sana.

badan dapat yo pagui badan sidap onde bang dapat sayang Yuli onde bang dapat sayang Iyul bajanji abang jo dapat ma bang yo Iyul bang dapat bajanji bang hari kini yo bang hoi Iyul jan bang abang tinggal abang hokama bang baulai Iyul yo bang hokama Iyul abang pai dan sampai abang hot tinggal Iyul yo bang kok sempat abang tinggal Iyul alamat ma.

dari Yuli baru bakato mandenyo Yuli putri yo amanyo sekutiko nanamana mangadanganyo tadinyo ambi anak keduanyo nyopalu anak keduanyo nyopagui anaknyo tangisi onde nak kandung Yuli putri na esrato ya pana ama. Oh tumpak kalian nambah dua tumpak si Yuli jadi dapat indah amanggap dona orang.

toco itu lasanang hati badan dapat sarato jauh pi yuli putri salasai mai bakubuan. Oh nambahnya babalik pulang naninyo la balik pulau ukuran baco doa la baco doa ukuran mang

naon deh dek kandung Yuli dia indak bulie do dia sebentu itu sawakat tu ama kamaninggai ola mande badan abang yo mande lo dari badan Yuli bau manat liau kabang. Horuman dak bulie bertinggan liau kebalie mencali abang itu bana kato badan liau mandanga kato rupo itu. Ho baru mengece ama dari Yuli. Koyo ndak bulie rumah ditinggan to bangun bana rumah ko elok-elok tapi bukan nyo bantu rumah.

atau dirikan musaji di sikoto, kembalikan tanah ke rakyat tu agian tanahnya ke masyarakat. Musaji unilah dinambahnya baitu kato badan mandi mandanga kato rupo itu. Oh baru situju badan dapat rumah diuntu nalamo tu bangun musaji sakutiko. Sadang membangun musaji rupo itu ndak lamo bangun musaji.

apa sekali onde dek kan buang yuli dia ai kita ko jale badusana kita lah jale adik kakak. Oh mangalo itu dia nambah sabui mandanga kato dari dapat dia kakak ba badan awak lah jale abang anak angke dari mandi awak. Honda ado

Mandanga katoco itu ndak dapat jawab badan dapa ladi tako ari barale tibonyo satu cie lai ari barale labat tako undangan mulai dibuenyo. Undangan sudah lanyo lape ala sudah undangan besebarkan tibo wakatu yo jangkonyo bara.